0: Konstitusi, Soehartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
2: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
0: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
5: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
4: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
5: Oke.
4: Nah, bahkan kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama. Alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya. Dan kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
5: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke
5: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik Provinsi, 29 BLK milik Kabupaten Kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi

antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Saudara pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih lanjutkan untuk Manado pagi hari ini ya, di sesi kedua setelah penyampaian warta berita Sentral Pro 3. Ya, jaringan berita nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta ya. Melengkapi semangat Anda juga untuk hari ini sambil mulai dengan aktivitas awal pagi ini ya. Semoga semangat terus ya, masih tetap bersama dengan Anda. Walaupun mungkin tertantang dengan cuaca ya. Oke, semoga apapun kondisi cuaca hari ini tidak akan menghalangi semangat Anda untuk berkarya. Ya, tetap optimis ya, lebih baik dari hari-hari kemarin. Ya, sekali lagi pendengar, kami akan siarkan secara langsung nanti ya untuk laga babak 4 besar

Ya, besok sudah mulai Prancis versus Spanyol ya, pada pukul 3 dini hari. Kemudian hari Kamis Inggris versus Argentina pada pukul 3 dini hari juga di jam yang sama. Sementara untuk jadwal finalnya pada 20 Juli ya di jam yang sama juga di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Ya, bagaimana dengan prediksi juara Piala Dunia untuk tahun ini? Ya, nantikan saja seperti apa laga dari 4 tim yang tersisa. Duel sengit ya, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina dipastikan akan menjadi sajian utama ya. Yang paling menarik ya, sebelum berakhir Piala Dunia 2020. Ada beragam informasi update juga siap saya hadirkan ya untuk melengkapi ruang dengar Anda di pagi hari ini. Ya, karena itu pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

bahwa lingkungan sekolah itu aman untuk dijalani. Ya, jadi ada fase perubahan. Dan untuk anak-anak perubahan itu cukup mengejutkan. Hanya perlu diyakini memang bahwa situasi di sekolah itu aman. Ya, dan pendampingan orang tua tidak hanya penting juga bagi anak usia dini. Ya, anak yang lebih besar pun itu tetap butuh keterlibatan orang tua, terutama untuk masa awal tahun ajaran baru. Ya, banyak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dan ini menjadi kesempatan juga untuk menyamakan pemahaman ya mengenai aturan ataupun kebutuhan anak ataupun pola pendampingan yang diperlukan. Nah, memahami tidak semua orang tua bisa hadir karena kesibukan pekerjaan juga, tapi kondisi ini disebut bisa diatasi dengan melibatkan figur pengganti yang dipercaya oleh anak. Ya, karena dengan dukungan tersebut juga anak tentu diharapkan bisa lebih percaya diri di lingkungan luar rumah. Ya, terlebih agar anak bisa menjalani masa adaptasi sekolah dengan lebih baik. Dan pendengar, masa pengenalan sekolah memang menjadi kegiatan pertama yang diikuti oleh peserta didik ya untuk tahun ajaran baru. Kegiatan tersebut tentu bertujuan untuk membantu siswa agar bisa beradaptasi dengan lingkungan belajar, guru, ya, teman-teman yang baru di kelas. Ya, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026, MPLS itu berlangsung selama 5 hari sekolah. Ya, kegiatan tersebut dilaksanakan pada minggu pertama tahun ajaran baru sesuai dengan jadwal masing-masing sekolah. Dan ketentuan terbaru menetapkan bahwa MPLS itu dilaksanakan 5 hari pada jam belajar sekolah. Dan aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya memang ya, aturan yang lama untuk yang membatasi pelaksanaan paling lama 3 hari. Nah, penambahan durasi dilakukan agar proses pengenalan berlangsung lebih ramah, ya lebih mendalam, sehingga siswa baru pun boleh memiliki waktu beradaptasi tanpa menghadapi tekanan yang berlebihan. Durasi pun disesuaikan dengan jenjang pendidikan ya pendengar, untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas ya, mengikuti ketentuan pelaksanaan selama 5 hari. Nah, untuk sekolah berasrama juga menyesuaikan durasi sesuai kebutuhan pembelajaran yang ditetapkan. Tapi rincian kegiatan tetap dilaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat. Ya, sementara sekolah luar biasa dan sekolah layanan khusus juga melakukan penyesuaian pelaksanaan ya berdasarkan kebutuhan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan. Dan setiap hari itu kegiatan MPLS berlangsung sekitar 3 sampai 4 jam pelajaran. MPLS pun ramah jadi fokus utama. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, MPLS tentu memperkuat hubungan antara siswa, guru, dan warga sekolah. Ya, dan sekolah juga tentu menghimbau untuk peserta didik bisa memahami jadwal yang telah ditetapkan sebelum mengikuti MPLS. Orang tua juga diharapkan dapat mendampingi ya persiapan kebutuhan anak selama kegiatan berlangsung.

0: Sedole!
1: Ketawa lu goblok.
2: Aku anak SD, bajuku merah putih.
3: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
4: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
5: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
2: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
6: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
2: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
6: Mama dan Ade sama-sama kerja ini tugas, eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
2: Oke, mama.
6: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
7: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
6: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

Ya, pendengar, masih terkait dengan kegiatan MPLS di mana pendengar Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, memang menghadirkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Rama tahun 2026 ini untuk memastikan hari pertama sekolah itu berlangsung aman, nyaman, dan menggembirakan. Ya, petunjuk teknis sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 mengatur tentang MPLS selama 5 hari. Sekolah wajib mensosialisasikan ya untuk orang tua. Ya, budaya sekolah aman dan nyaman menjadi landasan utama pelaksanaan kegiatan MPLS ini. Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Eko Susanto juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan MPLS itu berdasarkan budaya sekolah aman dan nyaman. Sehingga setiap murid itu harus mengenal lingkungan sekolah dalam suasana mendukung tumbuh kembangnya. Nah, sementara Direktur SMA Kemendikdasmen Yuli Haryanto mengatakan bahwa kesan pertama sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Ya, sehingga MPLS menjadi momentum, ya, harus menjadi momentum membangun semangat belajar dan rasa percaya diri. Selain itu juga kegiatan ini berlangsung edukatif, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, tidak boleh mengandung perundungan ataupun tindak merendahkan martabat peserta didiknya.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adek Sony mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana Sony mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Cowok nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Aku mau lewat patorang, baru patu artis doe. So apa so kok dia?
0: Yang ada level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas.

0: Kumpo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, dengan berakhirnya optimis dari Atik CB sekaligus tuntaskan untuk pengolahan saya di kesempatan hari ini ya, 14 Juli 2026. Nanti setelah saya ada rekan Novi akan lanjutkan untuk Manado siang ini. Saya Mike akan bertugas ya, mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya, saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

Oh, masih dari jalan radio di gedung RRI begitu. Anda masih mendengarkan kami di RRI program Masa Tu Manado. Sudah 36 menit melintas dari jam 10 pagi waktu di studio. Cuaca cerah di luar sana, agak berangin di beberapa lokasi. Tapi semoga saja tidak mengurangi semangat Anda untuk terus melakukan aktivitas di hari ini, hari Selasa, tepatnya di 14 Juli 2026.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, tak prop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cinta lupa ku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dan pendengar, kita akan segera mengikuti program Jaksa Menyapa. Tetap mendengarkan kami 1 jam ke depan sampai di jam 12. Kita akan mendengarkan program Jaksa Menyapa.

0: interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Baik, selamat pagi pendengar yang mendengarkan kami di mana saja, di RRI Program Mahasa Satu Manado di 94,5, dan juga untuk Anda yang menonton atau menyaksikan kami via channel YouTube kami di RRI Manado juga. Selamat siang. Senang sekali Novi menyapa Anda semua di siang hari yang cerah ini, agak panas dan lumayan berangin, tapi semoga semangat Anda juga tetap terpacu begitu, tetap semangat di hari ini, tepatnya di hari Selasa 14 Juli 2026. Semoga aktivitas yang Anda lakukan semuanya menyenangkan. Semua yang melakukan aktivitas di jalan, mendengarkan kami di perjalanan, atau mendengarkan kami di rumah, ataupun mendengarkan kami di tempat kerja, atau di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Saya akan menemani Anda seperti biasanya di jam 11, satu jam ke depan sampai di jam 12 di program Jaksa Menyapa, begitu ya. Hari ini di program Jaksa Menyapa kita bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, begitu ya. Kita kedatangan dua tamu spesial di sini bersama Novi. Kita kenalan dulu, di studio sudah ada dua narasumber. Pertama ada Rosma Amelia Elhasna SH sebagai Kasubsi 1 Intelijen, begitu. Selamat siang, Rosma.
3: Selamat siang, Ibu.
2: Gimana kabar nih, Rosma?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat, begitu ya. Kemudian ada juga Prey Getsema SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen. Prey, gimana kabar, Prey?
4: Kabar baik, Ibu.
2: Kabar baik. Dari Kota Mobagu, Kang.
4: Iya. Yeah.
2: Jadi mereka jauh-jauh dari Kota Mobagu menyapa Anda semua. Mereka semua meskipun dari perjalanan, tapi semangat, begitu ya. Anda juga harus semangat seperti kami-kami di sini. Dan kita punya topik hari ini yang akan kita bahas. Terkait topik kita di hari ini adalah pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Kita akan membicarakan ini seperti apa kira-kira pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Nanti Anda juga boleh bergabung bersama kami, sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS dan WA di 0821 9583 5080, atau melalui kolom komentar di channel YouTube kami RRI Manado. Nanti kami kasih kesempatan untuk bertanya langsung dengan dua narasumber, begitu ya. Kemudian seperti yang dijelaskan bahwa topik kita tentang pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Nah, ini menarik karena sering kita alami, begitu, ramai juga sering terjadi. Bagaimana pengeroyokan antar kampung ini ternyata bukan sekedar konflik sosial yang terjadi karena perselisihan antar kelompok di masyarakat, begitu ya. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut merupakan tindak pidana karena melibatkan penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang dapat mengakibatkan luka, kemudian kerusakan, bahkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, peristiwa pengeroyokan juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Selain menimbulkan korban, tindakan ini mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menciptakan rasa takut di lingkungan masyarakat, kemudian merusak hubungan sosial antar warga, serta menghambat aktivitas ekonomi, menghambat aktivitas pendidikan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, negara berkewajiban melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku tanpa memandang latar belakang kelompok maupun wilayah asalnya, begitu ya. Jadi ini tidak nyaman, membuat kita tidak nyaman pastinya ya. Nah, kita bahas bersama-sama dengan Rosma Amalia dan juga Preget Sema, begitu. Kira-kira secara umum boleh dijelaskan mengapa pengeroyokan antar kampung ini ternyata tidak bisa dianggap sekedar konflik sosial biasa, begitu. Siapa yang mau menjawab pertama? Rosma atau Prey?
3: Boleh.
2: Oke, silakan.
3: Jadi Rosma. Untuk apa tadi Bu, boleh diulangi?
2: Pengeroyokan antar kampung ternyata tidak bisa dianggap sekedar konflik sosial biasa, begitu. Kenapa?
3: Jadi kalau biasa kan kita taunya kan kalau pengeroyokan antar kampung kan cuman pertikaian aja, tapi sebenarnya itu dampaknya tuh sangat meluas, begitu Bu. Jadi bukan cuman pertikaian aja, tapi itu juga membuat perekonomian juga terbengkalai, seperti itu. Terus aktivitas pendidikan juga terbengkalai, menimbulkan rasa takut. Jadi itu kenapa untuk perkelainan antar kampung ini bisa disebut mengakibatkan dampak yang meluas. Itu kan juga bisa mengakibatkan korban jiwa dan lain sebagainya, seperti itu. Belum lagi biasanya kan mereka ini kan berkelompok, jadi malah lebih kayak berani gitu pakai senjata laras panjang, kadang ada yang pakai panah juga dan lain sebagainya, begitu. Jadi kadang ada satu kampung juga merasa ini mereka nggak ikut-ikut, tapi mereka kena. Biasanya kan ada juga ada yang pakai bom rakitan, begitu. Jadi ada bangunan-bangunan juga yang turut
2: jadi
3: serta
2: rusak.
3: Iya, rusak, bukan cuman luka aja, gitu. Kadang juga ada pembakaran kendaraan, seperti itu.
2: Karena mereka ramai-ramai begitu, jadi percaya diri.
3: Iya.
2: Sehingga ternyata berakibat banyak ya yang menjadi kerugian, begitu. Bukan hanya luka, ternyata juga kerusakan di beberapa tempat.
3: Dampaknya meluas. Bukan cuman luka aja.
2: Jadi ini tidak bisa dianggap sekedar konflik sosial biasa, begitu ya.
3: Iya.
2: Oke, kemudian biasanya juga ada fenomena main hakim sendiri kan, kita kenal begitu ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan fenomena main hakim sendiri, begitu? Silakan. Untuk Prey, gimana Prey menanggapi hal ini?
4: Untuk main hakim sendiri, atau biasa disebut juga neh rektin ini, biasanya karena ada konflik sosial di masyarakat khususnya di antar kampung, jadi terpicunya emosi dari masyarakat untuk langsung melakukan pembalasan terhadap perbuatan tersebut. Sebenarnya main hakim sendiri ini sangatlah tidak manusiawi ya Bu ya, karena kan kembali lagi kita adalah negara hukum, itu juga yang udah termaktub di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Artinya setiap perbuatan tindak pidana itu harus melewati mekanisme hukum yang jelas.
2: Betul.
4: Termasuk juga apabila adanya pengeroyokan antar kampung seperti itu, masyarakat bisa mengadukan lewat pertama langsung ke kepala desa, ataupun kalau memang ditemukan tindak pidana bisa langsung dilaporkan ke kepolisian, seperti itu. Jangan masyarakatnya sendiri yang langsung untuk menghakimi seperti itu, karena nanti kalau masyarakatnya pun langsung menghakimi seperti itu, artinya kan ada penganiayaan juga di situ.
2: Betul.
4: Akhirnya bisa menimbulkan masyarakat itu sendiri yang terkena juga, karena main hakim itu sendiri sangat tidak manusiawi dan sudah dilindungi oleh undang-undang seperti itu.
2: Jadi mereka mengambil alih fungsi penegakan hukum, begitu ya. Sudah main hakim sendiri, begitu ya. Kemudian dalam hal ini kira-kira apa dasar konstitusional yang menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus melalui jalur hukum, bukan kekerasan. Adakah dasar konstitusionalnya? Begitu? Bisa dijelaskan?
3: Jadi seperti yang tadi rekan saya sudah jelaskan, itu ada di Undang-Undang Dasar ya, di Pasal 1 Ayat 3. Di situ berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti setiap orang yang berkedudukannya sama di mata hukum, seperti itu. Jadi penyelesaian konfliknya juga wajib melalui mekanisme hukum yang berlaku, begitu.
2: Okay.
3: Jadi tidak bisa asal main hakim sendiri seperti itu, karena memang di negara kita sendiri kan adalah negara hukum, ada aturannya terlebih dahulu seperti itu.
2: Iya.
3: Jadi kalau pertikaian antar kelompok bisa diadukan dulu kepada aparat desa, begitu. Baru nanti di kalau memang ada tindak pidana baru dieskalasikan seperti itu.
2: Iya, betul ya. Jadi penyelesaian konflik itu harus melalui jalur hukum, bukan kekerasan. Sudah tertera di sini, ada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum ya. Oke, dan selanjutnya biasanya nih terjadi pengeroyokan antar kampung tuh ada faktor pemicunya kan. Kira-kira ada faktor pemicu seperti apa sehingga terjadi pengeroyokan antar kampung khususnya di daerah kita di Sulawesi Utara? Gimana? Faktor-faktor apa biasanya yang memicu terjadinya pengeroyokan antar kampung? Gimana, Prey?
4: Kalau faktor pemicunya sebenarnya banyak ya, Bu ya. Pertama biasanya itu karena pengaruh minuman alkohol. Ya, kita tahu sendiri konsumsi minuman alkohol di Sulawesi Utara ya cukup tinggi. Sebenarnya minuman alkohol ini bisa memicu karena ketika sudah terpengaruh alkohol, akhirnya tingkat kita untuk mengendalikan diri itu sangat kurang. Dan kemudian ketika sudah pengaruh alkohol, kita lebih cenderung bisa melakukan perbuatan ataupun perilaku yang agresif seperti
2: lebih
4: itu.
2: Lebih tambah berani begitu ya.
4: Iya, benar. Jadi kita sulit untuk merespon dengan baik apa yang orang sampaikan ataupun apa yang orang perbuat kepada kita. Itu salah satunya.
2: Salah satu.
4: Yang kedua mungkin adalah misalnya ada dendam. Dendam-dendam yang terselubung yang selama ini dipendam, namun karena ada satu dua hal pemicu yang begitu sepele, misalnya seperti ada yang menggeber-geber knalpot ataupun ada yang misalnya masuk ke daerah kampung dia tapi dia merasa tidak setuju ada orang tersebut, seperti hal-hal yang sepele tetapi karena ada dendam lama, ada konflik yang belum diselesaikan dengan baik, itulah yang akhirnya memicu terjadinya konflik antar kampung ini seperti itu.
2: Oke, banyak ya faktor-faktor penyebab sebenarnya ya. Kalau ada pesta juga begitu toh, acara-acara biasanya habis acara berkumpul. Nah,
4: ada salah paham yang antar warga seperti itu.
2: Oke, ternyata itu faktor-faktor pemicu terjadinya pengeroyokan terkampung di Sulawesi Utara. Juga ternyata yang pertama adalah konsumsi minuman keras ya. Itu yang sering menjadi pemicu. Oke, kita masih akan terus sama-sama pastikan mendengarkan kami di program Jaksa Menyapa. Masih bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Mubaku. Anda boleh sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui telepon, SMS, WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar kami yang menyaksikan kami di channel YouTube kami RRI Manado terkait pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Selasa di 14 Juli 2026. Masih bersama Kejaksaan Negeri Kota Mubagu tentang pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Masih bersama Novi, ada Rosma Amalia L. Hasna SH sebagai Kasubsi 1 Intelijen, kemudian juga Pregit Sema SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen. Silakan yang mau bergabung 0821-958-35080, telepon boleh, SMS boleh, WA juga boleh, dan komentar juga di channel YouTube kami RRI Manado ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dua narasumber di sini. Nah, pertanyaan berikutnya nih yang ingin Novi tahu begitu. Pasal berapa dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur sebenarnya tentang kekerasan secara bersama-sama dan apa pembaruannya di KUHP lama? Ada kan begitu ya? Kira-kira bisa dijelaskan di mana pasal berapa kepada pendengar di rumah? Silakan.
1: Jadi untuk yang di KUHP baru itu kan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mengatur terkait kekerasan secara bersama-sama, itu ada di pasal 262. Bunyinya adalah setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Atau pidana denda paling banyak kategori 5, begitu. Untuk yang di undang-undang lamanya sendiri diatur di pasal 170 seperti itu. Nah, ini untuk syarat-syaratnya adalah di pasal 262 ini harus dilakukan lebih dari 2 orang karena kan kekerasan secara bersama-sama
0: begitu. Jadi lebih dari 2 orang ya.
1: Betul. Terus melakukan kekerasan terhadap orang atau barang seperti itu. Biasanya kalau melakukan kekerasan terhadap orang biasanya bisa pemukulan, bisa penendangan seperti itu yang menyebabkan luka begitu. Kalau terhadap barang biasanya merusak fasilitas umum. Bisa juga merusak kendaraan atau membakar rumah dan lain sebagainya seperti itu.
0: Jadi contoh-contoh tindakan seperti itu ya. Jadi jangan sampai melakukan hal tersebut karena ini sudah ada hukumnya begitu ya.
1: Betul, sudah ada ancaman pidananya.
0: Ada ancaman pidananya. Itu. Nah, jangan kira tidak ada tindakan begitu. Jadi apalagi kalau rame-rame baking, jadi rame-rame kok baking, jadi ada terasa takut begitu dah. Oke, kemudian itu unsur-unsur yang harus dipenuhi begitu ya agar suatu perbuatan dikategori sebagai tindak pidana kekerasan bersama-sama. Ini menurut pasal 262, apakah itu yang dijelaskan tadi?
1: Betul.
0: Jadi adanya kekerasan, penggunaan tenaga kekuatan fisik terhadap orang atau barang, kemudian juga dilakukan secara bersama-sama, lebih dari satu orang terlibat, dan dilakukan terhadap orang atau barang yang dapat menyebabkan luka, luka berat, kematian, dan kerusakan barang. Begitu ya?
1: Betul.
0: Nah, kemudian juga bagaimana ancaman pidana pada pasal 262 di perberat berdasarkan akibat yang ditimbulkan, delicta qualificat begitu. Silakan dijelaskan oleh siapa yang akan menjelaskan hal ini terkait ancaman pidana pada pasal 262 yang diperberat berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Prey boleh membantu menjawab?
2: Akibat yang ditimbulkan pertama kita sebagai penuntut umum bila menerima berkas adanya pengeroyokan antar kampung itu kami melihat lukanya sejauh mana. Kualifikasi luka itu bisa kita lihat apakah kualifikasi tersebut ringan ataupun berat ataupun bahkan mungkin menyebabkan matinya orang. Tentu saja dari luka, dari kualifikasi luka-luka tersebut kita bisa menentukan pasal mana yang harus diterapkan. Apakah pasal 262 ayat 2 untuk luka biasa atau 262 ayat 3 untuk luka berat atau 262 ayat 4 untuk matinya orang. Karena ancaman pidananya berbeda. Kalau misalnya untuk luka berat itu dia itu ancaman pidananya sekitar maksimal 9 tahun dan untuk matinya orang lain itu 12 tahun.
0: Wow.
2: Bagaimana kita mengkualifikasikan lukanya tersebut? Kita lihat dari visumnya, Bu. Jadi visum et repertum itu harus diminta melalui penyidik apakah luka yang diterima oleh korban ini, pertama harus dipastikan apakah luka tersebut itu memang dari si pelaku. Mana tahu misalnya pelakunya misalnya pakai senapan angin, tapi tembaknya ngasal. Tidak mungkin kita mengkriminalisasi setiap korban itu adalah korban dia, karena belum tentu pelurunya itu cocok dengan senapan yang dia pakai. Jadi kita harus kualifikasikan dulu apakah benar korban ini dari peluru yang ada di dia itu sesuai dengan peluru yang dipakai oleh pelaku, seperti itu. Baru kita kualifikasikan sejauh mana lukanya, sehingga bisa kita simpulkan pasal apa yang baik dan tepat untuk si pelaku ini, seperti itu.
0: Oke, seperti itu ternyata ya. Jadi di cari tahu dulu lukanya seperti apa, diidentifikasi dulu, kemudian baru ada dapat diketahui harus berapa tahun yang dia dapat hukuman seperti apa, begitu ya. Kemudian di sini tadi luka berat maksimal 9 tahun, kemudian matinya orang maksimal 12 tahun, barang hancur atau korban luka maksimal 7 tahun ya. Jadi hati-hati untuk Anda yang mendengarkan kami, yang suka kali-kali aja ada yang suka tawuran begitu, jangan sampai terlibat karena di sini hukumannya tidak main-main begitu ya. Nah, kita ke Excel di Dumoga dulu. Ini yang bertanya di WhatsApp kita siang hari ini, apakah motif balas dendam atau konflik antar kampung dapat menjadi faktor yang memberatkan tuntutan pidana? Bisa ditanggapi oleh siapa? Ini pertanyaan dari Excel di Dumoga. Silakan.
1: Ah, jadi untuk yang motif balas dendam bisa atau tidak jadi faktor pemberat di tuntutan pidana? Tentu saja bisa, tapi kita harus lihat dulu apa namanya, apa akibatnya begitu. Ataukah akibat tersebut bisa pelaku tersebut mengakibatkan luka berat atau seperti apa begitu. Kalau memang misalnya dia berarti kan sudah merencanakan begitu, terus korbannya ini sampai meninggal atau sampai cacat, itu juga ada aturannya begitu. Berarti kan kalau dia sampai cacat berarti kan masuknya ke luka berat, itu maksimalnya di 9 tahun. Kalau ditanya bisa atau menjadi tidak faktor pemberat tuntutan, pasti jelas. Bisa. Karena kan dia sudah merencanakan, apalagi udah target juga orangnya ini begitu.
0: Dibalas dendam tetap bisa. Nantinya tinggal di kualifikasi lagi tindakannya berakibat seperti apa begitu ya. Oke, ada telepon masuk. Silakan, selamat siang. Jaksa menyapa.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, Sofi. Pak. Iya, betul. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Kejari Bol Mongkang ini.
0: Betul, Pak. Dengan
3: dari Pak Jokowi Tomohon.
0: Oh, Pak Jokowi Tomohon, silakan, Pak. Langsung saja.
3: Kita bersyukur karena Bolmong ini kan rawan dengan tawuran toh.
0: Kenapa?
3: Orang semua tahu itu. Orang semua tahu. Jadi memang bagus juga dari Kejari apa Bolmong yang beri kesempatan untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat soal masalah tawuran ini, karena banyak kali talia di wilayah, apalagi yang ya bukan mau bilang apa ya, di Boltim sana cukup banyak dia pe kejadian tawuran antar kampung. Padahal kan kalau kita lihat so ada aturan, kalau tidak, kalau saya tidak salah dulu ada, Anda kalau bawa sajam saja kung dapat tangka di tempat umum itu hukumannya bisa 3 bulan. Cuma masalahnya memang susah polisi mau menindaki itu, karena itu juga kita lihat begini, Novi dan para narasumber, itu kebiasaan orang itu, orang-orang orang itu bawa sajam di tempat ramai, di tempat umum itu orang menganggap itu hal biasa. Padahal itu menimbulkan potensi kriminal kan, karena bawa barang tajam. Dan yang kedua mungkin karena apa sering jadi tawuran, mungkin cuma karena dia merasa dorang eksistensi di situ terganggu atau karena dendam pribadi itu. Itu banyak kali kita lihat begitu. Bayangkan orang antar orang-orang sesama orang tawuran antar kampung. Kan kita lihat tuh, saya bilang bukan orang yang pendatang yang tawuran, orang yang sudah lama di situ yang tawuran dengan orang yang sudah lama tinggal di satu kecamatan misalnya begitu. Kalau kita lihat aneh, kita rasa aneh ini kalau menurut saya ya, sebagai kita sebagai orang Minahasa juga merasa risau dan bagaimana katanya orang kata beragama dan berlogika, mas, kalau terpengaruh dengan itu langsung diserbu orang pe kampung. Padahal sebenarnya belum juga tentu orang tahu itu persoalan sebenarnya. Kalau kita lihat di lapangan.
0: Betul.
3: Dan itu banyak kali juga karena miras.
0: Ya, miras sudah dijelaskan tadi.
3: Itu miras, banyak kali karena miras. Dan itu karena apa? Ramai-ramai itu. Orang kalau rame-rame itu, kalau so miras berpotensi jadi kriminal.
0: Ya.
3: Itu memang kenyataan di lapangan.
0: Mm-hmm.
3: Dan kita juga mesti lihat, mungkin ini faktor apa istilah orang yang sebenarnya, Pak, kalau kita amati, justru yang banyak kali bikin tawuran kalau di Bolmong, di Minahasa itu bukan yang muda-muda, yang usia-usia yang sudah cukup berumur sebenarnya.
0: Ada juga, ya, baik.
3: Iya, ada.
0: Mm-hmm.
3: Karena kalau yang muda-muda kan orang mau cari kerja, keluar daerah, itu kita amati yang begitu.
0: Temohon aman tuh, Pak.
3: Jadi memang menurut kita begini, itu pun juga memang mesti dari pihak pemerintah, pihak kepolisian, karena...
0: Baik.
3: Tapi juga kan tuh kalau pihak kepolisian kan itu ada aturannya, kan.
0: Okay.
3: Orang mau
0: betul sekali, Pak.
3: Banyak kali begini, yang mesti kita statement kita terakhir begini.
0: Ya.
3: Banyak kali kalau jadi tawuran antar kampung ini penegakan hukumnya tidak jalan alias berhenti.
0: Ah.
3: Karena dianggap ramai-ramai itu.
0: Ada, Bapak.
3: Jadi kita mesti lebih apa lagi?
0: Ya.
3: Kejaksaan, pihak kepolisian.
0: Betul.
3: Nah, bukan saya apa membilang Bolmong, tapi memang Bolmong memang termasuk rawan kalau soal antar kampung.
0: Baik, Pak Jokowi.
3: Ya, kira cuma itu.
0: Oke.
3: Novi.
0: Ya, makasih banyak.
3: Kejaksaan Bolmong, makasih banyak.
0: Dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Oke. Selamat siang, Pak Jokowi di Tomohon yang sudah berpartisipasi di Jaksa Menyapa siang hari ini, ya. Betul, memang sudah dibahas tadi banyak faktor penyebab terjadinya pengeroyokan antar kampung, salah satu yaitu miras begitu, ya, dan ada tindakan hukumnya sebenarnya. Makanya hari ini juga kami membahas ini agar supaya juga masyarakat semakin tahu dan mengerti bahwa ada sebenarnya pengeroyokan terkampung itu dalam perspektif hukum pidana itu ada begitu, ya. Kemudian kita ke WhatsApp. Kendala terbesar apa yang dihadapi kejaksaan dalam membuktikan unsur kesengajaan pada kasus pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama? Dari Tinus di Amurang. Terima kasih, Tinus di Amurang. Kita tanggapi langsung saja. Kendala terbesar apa kira-kira yang dihadapi kejaksaan dalam membuktikan unsur kesengajaan pada kasus pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama? Kira-kira seperti apa nih untuk Rosma dan Prey? Gimana? Kendala apa biasanya ditemui?
2: Kalau untuk kendala sebenarnya lebih ke korban, ya. Kalau kesengajaan pasti disengaja. Kenapa? Karena mereka membuat perang antar kampung ini adalah sebuah kesadaran dari pribadi sendiri, dari mereka mengambil senjata, entah itu tombak atau misalnya senapan angin atau hal-hal lain yang memicu untuk melakukan perbuatan yang agresif, yang bisa merusak barang ataupun bisa membahayakan orang lain. Artinya mereka sudah mengkendaki perbuatan mereka, sudah mengsengajai perbuatan tersebut, dan ada mens reanya, yang artinya itu ada niat jahat, niat terselubung yang memang mereka mau melukai orang gitu. Mungkin lebih kesulitannya itu lebih ke membuktikan apakah korban ini adalah memang orang yang diserang si pelaku. Contoh misalnya pelakunya ada 3, A, B, dan C gitu. Rata-rata pengerokokan ini pasti menyerangnya secara asal. Random dia nyerangnya, entah tembaknya random, nombaknya random, atau mukulnya random. Nah, kita harus membuktikan nih bagaimana orang-orang pelaku ini memang korbannya itu memang ddari perbuatan mereka. Seperti itu gitu. Jadi biasanya dari kami kejaksaan bekerja sama dengan para penyidik, kami juga lakukan lapor, ya, laboratorium forensik, apakah misalnya pun pakai senapan angin ataupun tombak itu, khususnya senapan angin, apakah proyektil-proyektil yang ditemukan pada korban itu memang proyektil yang digunakan oleh si pelaku, seperti itu. Karena kita tidak mungkin mengkriminalisasi orang, misalnya dia pakai senapan apa, ukuran proyektilnya misalnya berapa 0,5 mm, rupanya yang di korban itu proyektilnya 0,3.
0: Oh, beda.
2: Iya, benar. Hmm. Jadi tidak mungkin itu dijadikan korban dari si pelaku ini seperti itu. Jadi karena serangannya itu random, sebagai penuntut umum kami harus karena memastikan kebenaran material terhadap korbannya siapa, pelakunya siapa, seperti itu, lebih ke situ.
0: Itu yang biasanya ditemukan ya. Ke channel YouTube kami, Roni_SE. Selamat siang, apa yang menyebabkan pertikaian antar kampung selalu berulang seperti yang sering di Desa Imandi dan Tambun Dumoga? Karena sekitar tahun 2022 dan 2023 mobil kami pernah terjebak di sana saat tarkam. Begitukah? Seperti itu biasa terjadi di Imandi dan Tambun Dumoga. Teman-teman bagaimana menanggapi hal ini?
2: Kalau di Dumoga pernah ada kasusnya yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Kebetulan saya juga jaksanya waktu itu. Biasanya seperti masalah sepele ya. Misalnya awalnya nih rusuh atau agak berantem konflik di tambang, terus balik ke kampung seperti itu, masih ada rasa dendam atau amarah yang belum selesai, tetapi tidak ditempuh lewat musyawarah ataupun pertemuan secara baik-baik, justru misalnya langsung memicu keributan, memicunya seperti misalnya menggebor-geborkan knalpot atau misalnya lempar-lemparin sawahnya seperti itu. Akhirnya masyarakat yang di situ merasa, aduh, kampung saya diserang nih, konsolidasi nih kita gitu, harus pertahankan kampung. Padahal sebenarnya itu konflik 1-2 orang, tetapi rasa kesatuan yang akhirnya dielaborasikan tetapi pada hal yang salah, akhirnya justru malah memicu perang antar kampung seperti itu. Dari 1-2 orang yang berkonflik akhirnya merasa kampungnya diserang, harus dipertahankan nih gitu. Akhirnya terjadilah perang antar kampung tersebut, dan masyarakat yang lewat seperti tadi Bapak ini yang penanya tersebut akhirnya bingung kan, lewat sini tiba-tiba ada perang nih, terjebaknya gitu kan. Akhirnya disitulah si pentingnya untuk aparat desa juga untuk
0: menenangkan, begitu ya, betul.
2: Benar, menenangkan seperti itu.
0: Karena beku-beku panas, beku terek begitu, akhirnya terpacu atau terpicu. Nah, kita ke line telepon. Ada yang ingin bergabung? Silakan. Selamat siang, Jaksa menyapa. Terputus ya.
4: Siang, Jaksa menyapa.
0: Oke, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Oke, silakan Ahmad Irwan.
4: Anak buahnya KDM.
0: Mantap.
4: Ya, selamat siang, Ibu
0: dari Bandung.
4: Jaksa. Ya. Dari Bandung Timur, Pak, dari Tanah Sunda. Beginilah.
0: Jauh sekali mendengarnya sampai ke sini ya, Pak.
4: Iya.
0: Mendengarkan Jaksa via
4: menyapa, apa? Ya, di sini.
0: Oke.
4: Ini tentang masalah tawuran ya di
0: Betul.
4: Sini.
0: Betul.
4: Baik antar kampung maupun antar sekolah di sini ya. Beginilah ya, terutama sering terjadi tawuran antar sekolah di sini.
0: Oh, di sana sekolah
4: nah,
0: biasanya.
4: Apa sekarang kan? Kalau zaman era saya jauh dari tawuran kan, tapi sekarang ada berkat teknologi atau memang berkat masalah sekarang ini gara-gara terbawa dengan miras. Nah, tadi, halo?
0: Ya.
4: Ya silakan. Beginilah. Aduh.
0: Ya silakan Pak.
4: Gila ini masalah. Beginilah. Gimana cara sekarang begini, miras itu kan susah apa untuk dibendungnya kan, selama pabriknya tidak ditutup.
0: Baik.
4: Beginilah. Dalam masalah beras bisa juga misalkan dengan cara begini, yang saya tahu dari rumah bawa bekas botol air mineral, nanti udah di toko ditukar, dan seperti di antara. Nah, jadi sekarang beginilah bagaimana solusinya supaya jangan sampai ibarat begini, ibarat kita punya pohon bangga dibuat di beratas buahnya, tapi ketika pohonnya akar tidak diberasa, kita tumbuh lagi Nah, mohon saya bagaimana jalan keluarnya supaya terjadi memang terjadi tawuran, jadi tarumpetnya diakibatkan oleh terpapar dengan miras. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat
0: Baik.
4: Siang.
0: Terima kasih. Selamat siang, Pak Ahmad Irwan. Jauh-jauh mendengarkan kami dari Bandung, begitu ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ada penelpon masuk lagi. Silakan sebelum kita bahas. Sudah tidak ada. Gimana kalau kita tanggapi dulu untuk pertanyaan Ahmad Irwan dari Bandung? Solusinya supaya Tawuran ini lebih minim mungkin ya, apalagi karena sering terjadi karena miras. Kira-kira seperti apa, ibu-ibu jaksa? Kira-kira ada solusi, tanggapan agar supaya pengeroyokan antar kampung ini tidak terjadi lagi? Silakan. Apa yang kira-kira kita perbuat begitu?
1: Jadi kan memang kalau di Sulut ini sendiri kan emang konsumsi miras tuh sangat tinggi sekali ya. Betul. Beda sekali dengan di Jawa, seperti itu. Kalau di Jawa itu termasuknya tabu, dan kadang kalau mau beli seperti itu pun oplosan itu juga sering juga dirazia seperti itu. Lalu kalau kita mau beli yang resmi itu masuknya biasanya harganya mahal, begitu. Jadi kalau di Sulut ini kadang
0: budayanya beda,
1: iya, kadang di warung biasa aja gampang
0: boleh
1: kita dapat. Iya. Apalagi anak-anak sekolah ini bisa akses miras ini dengan gampang seperti itu. Sebenarnya kalau di kami sendiri ada penyuluhan hukum seperti di sekolah-sekolah, begitu. Jadi kami seperti edukasi terkait hukum dan lain sebagainya, begitu. Untuk apa namanya, peredaran miras seperti itu, kenakalan remaja, begitu. Di situ kan mencangkup juga peredaran miras, penggunaan obat-obatan, bullying dan lain sebagainya, begitu. Lalu jadi, juga biasanya kalau nggak salah di sini sendiri ada juga itu kayak misalnya razia di toko-toko, iya, seperti itu. Biasanya mereka juga disita dan nanti juga melalui sidang, begitu. Iya. Dibayarkan dendanya juga, begitu.
0: Jadi beberapa solusi yang sudah dilakukan sebenarnya, apalagi biasanya juga ke anak-anak sekolah, begitu ya.
1: Betul.
0: Tadi jelaskan ada penyuluhan-penyuluhan agar supaya tidak mengkonsumsi barang tersebut. Juga biasanya ada razia-razia juga di tempat-tempat penjualan. Betul. Begitu ya, untuk mengurangi bagaimana masyarakat mengkonsumsi minuman keras ini. Ada penelpon masuk, kita coba lagi. Silakan jaksa menyapa. Selamat siang.
5: Iya, halo, selamat siang.
0: Selamat siang, silakan. Dengan siapa, di mana ini?
5: Dengan Ferdi Cliff SH, tapi bukan sarjana hukum, tapi sadar hukum.
0: Cliff sadar hukum.
5: Dan juga PH anak anggota masyarakat yang sudah paham.
0: Mantap.
5: Paham hukum, APH.
0: Baik.
5: Oh, begini, selamat siang untuk kedua narasumber dari Kejari, mana kota ini?
0: Dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu.
5: Kota Mobagu, kan?
0: Iya, betul.
5: Karena mungkin saya juga baru dengar ini kan, topik seperti ini. Pengeroyokan itu masuk ke apa itu? Respektif?
0: Hukum pidana.
5: Hukum pidana. Kan sudah banyak kejadian yang waktu-waktu lalu antar kampung begitu. Tarkam kan biasa antar kampung. Tapi saya mau bertanya kepada kedua narasumber yang sebagai apa ya, aparat penegak hukum. Kira-kira apakah sudah pernah ada oknum-oknum yang terlibat dengan tawuran antar kampung itu, perkawinan itu, ingkrah begitu, dalam arti divonis secara apa begitu ya, sudah kena hukum. Karena begini, karena kalau berbicara perkelahian antar kampung itu kan masa. Dan kala itu ada unsur balas dendam juga kan.
0: Yep.
5: A ke B, ternyata A yang duluan, B balas, B yang menang. Terus disalahkan yang mana? Terus okun yang mana yang harus dikena hukum begitu? Karena ini kan masa kan, sudah antar kampung. Kadang kala ada orang yang tidak tahu bakalai, tahu pegang bambu runcing dan lain sebagainya. Akhirnya dia pegang begitu karena kan melindungi diri. Jadi apakah sudah pernah kejadian perkelahian antar kampung, konflik begitu? Terus ada yang dijebloskan ke penjara begitu?
0: Okay.
5: Kira-kira sudah pernah atau masih dalam identifikasi, karena kita tidak semudah dan segampang itu. Karena pernah terjadi di daerah saya juga kan. Ada yang korban pembakaran mobil, tapi nggak ada yang apa dijebloskan ke penjara, karena ini kan masa kan.
0: Okay.
5: Ini ratusan bahkan ribuan orang. Jadi bagaimana menurut ibu-ibu
0: baik
5: jaksa menanggapi permasalahan seperti itu?
0: Baik, Cliff.
5: Itu saja dulu dari terima kasih
0: selamat Cliff siang. Sadar hukum di Motoling, begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan ditanggapi kira-kira oknum-oknum yang terlibat begitu dalam tawuran seperti ini, dalam pengeroyokan antar kampung ini, apakah kasus-kasus seperti ini sudah pernah divonis secara hukum, adakah atau seperti apa di Kota Mobagu ataupun di Sulawesi Utara? Silakan.
1: Jadi kalau di Kota Mobagu sendiri itu sebenarnya lumayan sering ya.
0: Sering.
1: Iya, betul.
0: Kasus-kasus seperti ini sering begitu terjadi.
1: Dan
0: kemudian
1: baik kampungnya sendiri itu juga berbeda-beda, bukan cuma itu saja, tapi ada beberapa.
0: Terjadi di beberapa kampung, Kang.
1: Betul. Terjadi di beberapa kampung. Itulah makanya kan Indonesia sendiri kan sebagai negara hukum. Jadi kalau ada pertikaian seperti itu kan kita kan punya aparat desa. Jadi sebenarnya bisa di ini musyawarahkan terlebih dahulu di masyarakat desa begitu. Jadi sebenarya antar kampung ini sebenarnya kan masuknya ke main hakim sendiri begitu. Biasanya kan ada apa namanya antar warga begitu. Kita nggak tahu apa-apa tapi kena imbasnya dan lain sebagainya. Ada juga yang nggak tahu masalahnya seperti apa tapi ikut-ikutan begitu. Jadi sebenarnya kalau sudah dimasuk sudah putusan tuh sudah ada beberapa
0: sudah ada beberapa begitu. Bukan tidak ya, sudah pernah.
1: Iya, sudah ada vonis beberapa begitu. Justru kalau misalnya kita sendiri merasa keberatan, kita juga bisa kok laporkan. Kita sebagai korban, kita bisa kok laporkan begitu ke aparat. Pasti kalau ada unsur tindak pidana itu kan memang harusnya diproses secara pidana begitu.
0: Oke, seperti itu Cliff ternyata ya. Oknum-oknum yang memang terlibat, kemudian ada laporan, dan dalam proses hukum sudah ada sampai divonis secara hukum begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan kembali di sesi terakhir. Masih di Jaksa Menyapa, pastikan terus mendengarkan kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Anda masih bersama kami di RRI Program Masa 1 Manado, masih di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Selasa di 14 Juli 2026 bersama Kejaksaan Negeri Kota Mobagu dengan topik pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Masih bersama Novi, narasumber ada Rosma Amalia Elhasna SH sebagai Kasubsi 1 Intelijen, kemudian Prey Gitsema SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen begitu ya. Dari tadi kita sudah membahas panjang lebar dan masih ada kesempatan jika masih ada yang ingin bertanya silakan. Sampai sejauh mana ada penyuluh hukum kriminal di Bolmong Raya khususnya anak-anak remaja dalam rangka meminimalisir tawuran antar desa dari Om Utu di Tondano? Om Utu, silakan ditanggapi. Sejauh mana ada kira-kira penyuluh hukum kriminal di Bolmong?
1: Ya, untuk penyuluhan hukum di daerah Bolmong Raya khususnya yang disediakan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mobagu ya. Itu biasanya kami ada seperti jaksa masuk sekolah.
0: Masuk sekolah ada ya, programnya ya.
1: Jaksa masuk sekolah di situ kita
0: masih berlanjut begitu sampai sekarang ada.
1: Iya, masih berlanjut. Dan kami mengajak untuk para remaja ini untuk paham, sadar akan hukum bahwa setiap perbuatan yang menganiaya orang lain ataupun merusak barang tanpa sesuatu hal yang menjadi motif yang tidak baik itu pasti ada akibat hukumnya seperti itu, penyuluhan hukum seperti itu
0: ada gitu ya. Jadi dilakukan per bulan, per triwulan atau seperti apa?
1: Biasanya kami lakukannya per triwulan.
0: Jadi ada ya untuk ya di jaksa mereka turun sampai ke tingkat sekolah, jaksa masuk sekolah namanya ya. Baik, kita sudah di sesi terakhir, kira-kira ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita kepada pendengar di rumah terkait bagaimana pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana, harapan atau seperti apa yang diinginkan pendengar ketahui di rumah, silakan untuk para narasumber. Untuk Rosma silakan, ada yang ingin disampaikan di sesi terakhir.
2: Jadi kan yang seperti tadi saya bilang, sebenarnya kan Indonesia sendiri kan adalah negara hukum. Jadi segala sesuatunya apabila ada pertikaian seperti itu atau sebelumnya memang sudah ada antar kampung ini sudah ada tindak pidana, sebenarnya kan bisa diproses melalui pidana daripada kita main hakim sendiri. Kalau kita main hakim sendiri makin banyak juga apa korbannya,
0: korban,
2: begitu,
0: kerugian,
2: betul.
0: Begitu.
2: Jadi dampaknya malah lebih meluas. Kadang nggak tahu apa-apa pun kena imbasnya seperti itu.
0: Jadi jangan tawuran karena itu masuk kategori main hakim sendiri. Jadi tindak pidana ada sebenarnya dilaporkan atau seperti apa ya? Betul. Terima kasih Rosma. Prey, gimana Prey di sesi terakhir ada yang ingin ditambahkan?
1: Menambahkan ya, melengkapi
0: silakan.
1: Ya, bahwasannya ketika kita ada misalnya konflik-konflik seperti itu kan, ya baiknya diselesaikan secara musyawarah. Kalau memang tidak ditutup untuk bisa laporkan ke kepolisian.
0: Betul.
1: Karena setiap manusia ini kan punya hak asasi manusia masing-masing dan dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Artinya kita semua punya hak yang sama untuk melakukan perbuatan dan juga punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri di mata hukum seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya untuk kehadiran dua narasumber hebat kami siang hari ini, sudah bergabung di sudah memberikan pencerahan begitu kepada pendengar di rumah bagaimana pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Terima kasih banyak dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, Rosma Amalia L. Hasna SH sebagai Kasubsi 1 Intelijen. Terima kasih banyak Rosma. Kemudian juga Prey Gitsema SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen. Terima kasih banyak Prey. Ya, terima kasih banyak ya. Semoga sukses, pokoknya kita ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Untuk yang sudah bergabung juga tadi di WA, beberapa yang sudah komentar, kemudian di line telepon juga yang sudah bergabung, terima kasih banyak yang mendengarkan kami dimanapun juga. Terima kasih banyak. Kita akhiri dan cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Begitu. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pap Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka.

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Yes, I'm so happy to be here. So I'm excited to.
2: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: To feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Dengan yang disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, pernah bertanya-tanya kenapa penghargaan pemain terbaik dunia disebut Ballon d'Or? Ternyata nama itu berasal dari bahasa Prancis. Ballon berarti bola, sedangkan d'or berarti emas. Jadi arti harfiahnya adalah bola emas. Cara pengucapannya pun sering keliru. Banyak yang menyebutnya Ballon d'Or. Padahal dalam pelafalan bahasa Prancis yang lebih mendekati adalah Ballon d'Or. Penghargaan ini pertama kali diperkenalkan oleh majalah sepak bola Prancis, France Football, pada tahun 1956. Awalnya hanya diberikan kepada pemain terbaik asal Eropa. Namun kini, Ballon d'Or menjadi penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola dan dapat diraih oleh pemain dari negara manapun. Jadi, lain kali saat Anda mendengar nama Ballon d'Or, sudah tahu bukan hanya cara menyebutnya, tetapi juga sejarah di balik penghargaan paling prestisius dalam dunia sepak bola.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami. Satu lagu lawas milik dari siapa ya yang nyanyiin lagu ini? Tahun 80-an. Oh, Mayumi. Kali ini dibawakan bareng Delon begitu ya, Kokoro no Tomo. Sekaligus sudah membawa kita di menit ke-22 lepas dari jam 1 waktu di studio. Anda masih terus mendengarkan kami di RRI program Masa Tu Manado. Masih bersama Novi, selamat menikmati makan siang. Udah agak terlambat nih kalau makan siangnya jam begini. Yang sudah selesai makan siang, terus harus kembali lagi beraktivitas, selamat beraktivitas gitu ya. Panas di luar, tidak mengurangi semangat Anda untuk terus melakukan tanggung jawab yang harus Anda lakukan hari ini. Kami dari program Masa Tu hanya bisa menghibur Anda. Moga-moga lagu yang Novi hadirkan bisa menambah kesejukan di siang hari yang panas di luar sana. Masih sampai di jam 2 nanti lagu-lagu western yang akan kami hadirkan untuk Anda.

satu lagu bagus from John Nograd, judulnya I Will Miss You Endlessly. Lagu ini bercerita pastinya tentang suatu kerinduan gitu ya. Judulnya I Miss You, berarti saya merindukanmu. Merindukan nasi padang mungkin di siang hari ini, atau merindukan segelas es teler, sekap es krim begitu, karena panas banget di luar sana ya. Yang lagi di jalan, yang lagi mau ke suatu tempat, oke deh kalau di kendaraan terus full AC, jadi perjalanannya menyenangkan pastinya ya. Tapi kalau di perjalanannya di roda dua, di motor, yang mau pergi ke suatu tempat, terus mikir-mikir, waduh panas banget nih. Tapi kalau Anda punya satu pekerjaan yang harus dilakukan, yang harus mau tidak mau harus pergi ke suatu tempat itu, jangan patah semangat ya. Harus semangat pokoknya. Yang penting kepalanya dingin. Cuaca di luar boleh panas, tapi pikiran kita tetap dingin. Oke, dan terus dengarkan kami, karena masih akan Novi hadirkan lagu-lagu pilihan yang mudah-mudahan bisa membuat suasana siang hari Anda sedikit sejuk begitu ya. Seperti lagu berikut ini from Jet, Look What

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

luar biasa ya. Ini yang lagu yang populer di tahun 90-an begitu ya. Ada yang belum lahir atau baru mau lahir. Lagu milik dari Boyz II Men, tapi kali ini dinyanyikan secara live featuring Keith Martin, featuring Boyz II Men. Dua lagu mereka medley begitu ya. Pertama yang I'll Make Love to You, kemudian di medley dengan End of the Road, sekaligus sudah membawa kita di menit ke-47 lepas dari jam 1 waktu di studio. Anda masih terus mendengarkan kami di RRI Program Satu Manado. Nov informasikan tepat di jam 2 nanti, seperti biasa, kita akan update informasi di Warta Berita Siang. Tetap mendengarkan kami ya di 94,5 RRI Program Satu Manado.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang.
1: Untuk bersama-sama TNI ini, ya. Ayo kita bangun desa kita, ayo kita bangun jembatan supaya proses ekonominya berjalan dengan baik.
0: Itulah berita utama siang hari ini dan ikutilah berita selengkapnya bersama saya Novita Iras. Pendengar, kita ke informasi yang pertama, TNI Angkatan Darat menegaskan komitmennya untuk mengawal kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI.
2: Suasana hangat dan syarat budaya menyambut kedatangan Jenderal Bintang 1 dan Rem 13 Santiago. Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi bersama Ketua Persit KCK Korcaprem 131 di Bandara Kabupaten Kepulauan Talaut. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Felitita dan Dim 13 Lulus Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira serta unsur Forkopim.

0: Nah, melalui prosesi pengeluaran bunga, doa adat oleh Ratu Banua Melongane dan tarian tradisional khas Bumi Prodisa. Kunjungan kerja strategis ini bukan sekadar seremonial. Kepada RRI, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahik menegaskan bahwa kehadiran TNI di pulau terluar ini merupakan perintah langsung pimpinan guna mempercepat pengentasan kesulitan masyarakat melalui program karya bakti skala besar atau KARBAK. Dalam mengeksekusi program ini, TNI AD tidak berjalan sendiri. Mereka menggandeng Civitas Akademika dari Universitas Samratulangi Manado untuk memetakan potensi daerah dan melakukan karya bakti. Bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Laut serta elemen terkait lainnya.
1: Nah, dari pemetaan yang ada ini, baik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun Talaut, kami sudah melihat ada beberapa potensi yang perlu dibantu, baik itu secara non-fisik maupun secara fisik. Untuk bersama-sama TNI nih, ayo kita bangun desa kita, ayo kita bangun jembatan supaya proses ekonominya berjalan dengan baik, ayo kita bangun sekolah, rumah ibadah, kemudian ada saluran-saluran air, ada jalan produksi yang perlu kita perbaiki. Toh itu nantinya ketika kami pergi, masyarakat juga yang akan menikmatinya. Kami puji Tuhan, Kodam 13 Merdeka, setelah melapor kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, beliau langsung action, Pak. Beliau mengirimkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia 51 nomor.
0: Program KARBAK yang akan berlangsung selama 60 hari dibagi menjadi dua sasaran utama. Sasaran fisik, yakni fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti program TNI Manunggal Air di wilayah krisis air bersih, pembangunan fasilitas MCK, perbaikan jembatan, serta rehabilitasi gedung sekolah dan rumah ibadah. Sementara sasaran non-fisik meliputi bakti kesehatan, penyuluhan, serta pendampingan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi lokal. Agenda besar di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina ini direncanakan akan dibuka secara resmi pada Rabu 15 Juli mendatang dan diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di berantah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi lainnya ungkap pentingnya esensi pengawasan pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara menegaskan, setiap instansi menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
3: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Utara, Melani Limpar, memberikan penegasan penting terkait esensi pengawasan pelayanan publik. Menurut Melani, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Namun yang paling mendasar adalah bagaimana setiap instansi, baik sekolah, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
4: Jadi kalau dari ombudsman ini kan, bukan hanya ombudsman, sebenarnya semua punya tupoksi masing-masing, tetapi penting untuk menentukan standar pelayanan dari masing-masing instansi, mau sekolah, mau kementerian, lembaga, mau pemerintah daerah. Tapi kalau dari ombudsman sendiri sih, kita menjalankan tugas sih, tapi intinya kami mengutamakan dampak yang dihasilkan dari apa yang kita kerjakan gitu. Jadi kalau di ombudsman satu aduan, satu masyarakat yang mengadu itu penerima manfaatnya bisa sampai 100 atau 1000 gitu. Nah itu yang kita lihat, bukan menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan kami seperti ini, tetapi kami melihat aduan yang disampaikan itu penyelesaiannya sejauh mana, dampaknya kepada masyarakat itu seperti apa. Itu yang kami utamakan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan, sehingga ketika ada aduan di sekolah ataupun di pelayanan lainnya, itu yang menjadi pertimbangan utama juga dalam mencari solusi atau menyelesaikan.
3: Melalui sinergi antara penyelenggara layanan dan lembaga pengawas, diharapkan tercipta sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada manfaat luas. Anugrah Pandey melaporkan RRI Trismudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sejumlah cabang olahraga di Sulawesi Utara, antara lain gateball, mulai menerapkan hipnosport untuk ketangguhan mental atlet.
5: Hipnosport adalah teknik hipnosis yang digunakan dalam dunia olahraga untuk membantu atlet mencapai performa yang lebih baik. Hipnosport melibatkan proses sugesti dan visualisasi yang ditujukan untuk membantu atlet mencapai keadaan pikiran yang optimal untuk memperbaiki kemampuan fisik dan mental mereka. Instruktur hipnosport John Seran mengatakan, pada dasarnya orang bergerak dan termotivasi dalam suatu olahraga karena dorongan mental.
6: Jadi sama dengan ketika kita mengatakan seorang anak itu tabula rasa, di dunia atlet pun sama. Saya mengistilahkan demikian. Sehingga atlet itu baru datang, belum punya mental juara, belum punya ketahanan, belum punya fisik.
7: Kita selalu membentuk itu fisiknya, namun kita selalu mengabaikan mentalnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya menurut kira-kira untuk mengikuti suatu cabor ataupun hal-hal yang lain, melakukan aktivitas lain yang menggerakkan seseorang itu fisiknya duluan atau mentalnya duluan.
5: Melalui hipnosport, pelatih bahkan atlet sendiri dapat memperbaiki performance termasuk mental bertanding. Dari pengalamannya, Seran mendampingi perlombaan tidak jarang terjadi atlet sengaja mengalah untuk tujuan tertentu. Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar, puluhan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif memadati area Lion Hotel dan Plaza Manado dalam ajang Kawanua Auto Contest Season 3.
8: Puluhan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif memadati area Lion Hotel and Plaza Manado dalam ajang Kawanua Auto Contest Season 3. Kegiatan yang digelar Toyota Agya Club Chapter Manado ini menjadi wadah bagi para pecinta modifikasi kendaraan untuk menampilkan kreativitas sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Wakil Ketua Toyota Agya Club Chapter Manado yang juga menjadi panitia pelaksana, Immanuel Mahaganti, mengatakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan kali ini menghadirkan juri berskala nasional dengan penilaian yang mencakup puluhan kategori modifikasi mulai dari tampilan, ruang mesin, audio, hingga konsep kendaraan.
9: Jadi untuk Kawanua Auto Contest sendiri, kita tuh event yang secara rutin ya kita buat dari season 1 sampai dengan season 3. Kebetulan di tahun ini spesialnya adalah kita coba hadirkan jurinya skalanya skala nasional. Kita lihat sendiri sementara berlangsung, Om Prima dari judges kita sementara menilai berdasarkan kategori-kategori yang ada. Kita ada 75 kategori di masing-masing tema. Kalau dari event modifikasi sendiri, kita ada temanya beda-beda ya. Ada tema racing loop, ada tema engine bay, dan lain-lain. Pokoknya ada sekitar 75-an.
8: Salah satu peserta, Cakra, mengaku mengikuti beberapa kategori khusus kendaraan diesel. Baginya, mengikuti kontes bukan sekadar mengejar prestasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan hasil modifikasi yang selama ini dikerjakan sebagai bagian dari hobinya.
10: Untuk kategori piala yang diincar sih, yang kategori-kategori diesel kan. Jadi ada street racing, yang khusus diesel, engine bay diesel, base SUV diesel, kemungkinan itu aja sih. Untuk persiapan sih kita nggak ada persiapan spesial karena berhubungan memang hobi, jadi ada kontes atau enggak, garapan tetap aman.
8: Sekitar 30 kendaraan mengikuti kompetisi ini dengan berbagai kategori sesuai konsep modifikasi masing-masing. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Pendengar, Hanafi, tukang cukur rambut asal Madura yang merantau di Kabupaten Kepulauan Talaut. 15 tahun menekuni profesi tersebut, ia dapat membantu orang tua di kampung halaman.
11: Bekal keterampilan sebagai tukang cukur rambut, Hanafi, perantau asal Madura, berhasil mengais rejeki di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Sejak memulai usahanya pada 2015 di Melongwane, profesi tersebut menjadi sumber utama penghidupan bagi dirinya. Hanafi mengatakan pendapatan yang diperoleh setiap hari tidak menentu karena bergantung pada jumlah pelanggan yang datang. Dalam sehari, ia bisa memperoleh penghasilan sekitar 100 hingga 200 ribu rupiah. Jika pelanggan ramai, pendapatan dapat mencapai 300 ribu rupiah. Dari penghasilan tersebut, Hanafi membaginya untuk berbagai kebutuhan. Sekitar 100 ribu rupiah digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, 50 ribu rupiah membayar kontrakan, dan 50 ribu untuk biaya operasional, sementara sisanya digunakan untuk tabungan. Ia menuturkan profesi tukang cukur membutuhkan kesabaran dan ketelitian agar pelanggan merasa puas dengan hasil potongan rambut yang diberikan. Saat ini tarif potongan rambut di tempat usahanya dipatok sebesar 25 ribu rupiah per kepala. Selama lebih dari dari 11 tahun menekuni profesi tersebut, Hanapi mengaku hasil usahanya mampu membantu kebutuhan orang tua di kampung halaman. Bahkan dari hasil bekerja sebagai tukang cukur, ia juga telah berhasil membeli 1 unit sepeda motor. Meski jumlah tukang cukur di Melongane terus bertambah, Hanapi tetap bersyukur karena masih dipercaya pelanggan. Baginya rezeki yang diperoleh setiap hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan terus menabung demi masa depan. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi lainnya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Satuan Pendidikan SMA Kristen Kawangkoan Minahasa sejak hari pertama berjalan aman dan lancar.
12: Sejak hari pertama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kristen Kawangkoan Kabupaten Minahasa tahun ajaran 2026-2027 yang diikuti kurang lebih 74 murid baru sesuai daftar berjalan aman lancar. Kepada RRI, Kepala Sekolah Stevie Pangke, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan di sela-sela MPLS mengatakan materi yang disampaikan pada program MPLS ini berkaitan dengan lingkungan sekolah, ramah pendidikan, kesehatan, kesiswaan, dan kurikulum. Lebih lanjut, Kepsek Stevie Pangke katakan tujuan dari masa pengenalan lingkungan sekolah berharap anak-anak dididik baru dapat pengetahuan yang baru dan memiliki sekolah tersebut.
13: Materi-materi apa yang disampaikan? Ya, materi-materi yang berkaitan dengan pengenalan sekolah, tapi juga dengan ramah lingkungan kita ikuti kegiatan ini untuk supaya mereka boleh nyaman, aman di sekolah. Tapi juga ada berkaitan dengan kesehatan, ada materi juga berkaitan dengan kesiswaan dan kurikulum, dan juga sarana-prasarana, tapi juga dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya, tujuan dari MPLS ini, ya kita berharap bahwa anak-anak ini mendapatkan pengetahuan dan juga mereka bagaimana mereka aman dan nyaman di sekolah ini, sehingga ada berbagai kiat-kiat dari panitia untuk ada banyak games yang mereka riang gembira untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, supaya juga mereka, ya, paling tidak dari kenyamanan mereka di awal ini sampai mereka selesai sekolah juga aman dan bergembira di sekolah sebenarnya. Intinya mereka ada rasa memiliki di sekolah ini, tapi juga membangun hubungan persaudaraan yang rukun dengan baik kelas 10 ya, dan juga kelas 11 dan kakak-kakak mereka.
12: Sementara itu, Ketua Panitia MPLS SMK Kristen Kawangkoan tahun 2026, Marini Lombo katakan sejak hari pertama semua calon murid baru semua berjalan dan ikut semua. Adapun para narasumber pada pelaksanaan MPLS ini, menurut Marini yang ditemani Sekretaris Panitia, Mary Lipinatis mengatakan narasumber dari pihak guru SMK Kristen Kawangkoan dan para alumni, bahkan dari pihak dinas instansi terkait.
14: Narasumber dari mana? Nah, narasumber ada untuk saat ini, untuk narasumber yang ada dari pihak sekolah, guru-guru, dan nanti untuk mungkin besok ada narasumber dari alumni-alumni, bahkan juga dari dinas-dinas, dan dinas-dinas yang akan bersama saya, teknisi akan bersama-sama.
15: Berapa hari
14: untuk kegiatan MPLS ini? Dia dilaksanakan selama 5 hari, dari hari Senin sampai hari Jumat.
15: Selesai itu
14: semua di kegiatan belajar mengajar. Ini kan masih kegiatan MPLS satu minggu.
12: Lanjut dikatakan Sekretaris Panitia Mary Pinatis, para siswa peserta akan mendapat sertifikat bukti keikutsertaan MPLS di tahun 2026. Adapun Satuan Pendidikan SMK Kristen Kawangkoan memiliki 5 jurusan, antaranya jurusan kesehatan, perawatan, jurusan teknik mesin motor, jurusan teknik otomotif, jurusan akuntansi, lembaga keuangan, marketing, pemasaran, dan jurusan TKJ, teknik jaringan komputer. Dari Minahasa, Cepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi yang terakhir, pendengar, Kota Manado hari ini berusia 403 tahun. Kritikan warga Manado, Kamtipmas tidak aman dan pelayanan air bersih belum memadai. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama warga Manado Marfil Budiman.
16: Dengar, tanggal 14 Juli 2026, Kota Manado berusia ke 400
17: 3 di tahun 2026 ini. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat? Saat ini saya sudah terhubung dengan Bung Marfil Budiman, warga Kota Manado, peduli dengan lingkungan, pemerhati. Selamat siang Bung Marfil Budiman.
18: Selamat siang, selamat ulang tahun Kota Manado yang akan genap 403.
17: Bung Marfil sendiri melihat bagaimana perkembangan yang ada di Kota Manado. Aktivitas masyarakat di Kota Manado ini sudah 24 jam, tidak berhenti aktivitas masyarakat. Itu dengan peningkatan Kota Manado semakin besar ini. Bung Marfil sendiri melihat dengan situasi Kota Manado saat ini bagaimana? Baik strukturnya, baik pemerintahannya.
18: Melihat kemajuan Kota Manado jelang 403 tahun ini, kami lihat di kurun waktu 5 tahun terakhir ini kemajuannya cukup besar. Termasuk kita melihat bahwa penataan-penataan kota kita lihat semakin cantik, apalagi di ruas jalan boulevard dan sekitar, ruang-ruang publik juga, UMKM juga semakin hidup. Kita melihat masyarakat semakin banyak juga menikmati UMKM yang ada. Namun juga perlu ada beberapa faktor yang perlu harus dibenahi dengan pemerintahan. Yaitu pertama, satu, sistem keamanan yang ada di Kota Manado seiring meningkatnya ekonomi dan perkembangan kota saat ini di Kota Manado. Kita melihat generasi muda cukup rawan terhadap yang namanya kenakalan pemuda.
17: Pemerintah dengan tingginya angka kriminalitas, apakah mereka dari pihak pemerintah kurang memperhatikan atau mungkin belum ada solusi kepada pelaku-pelaku agar supaya mendapat pembinaan atau bagaimana?
18: Kita melihat bahwa tingkat kriminalitas meningkat juga karena faktor bahwa kota ini seiring waktu berkembang, karena semakin banyak juga masyarakat luar yang datang juga ke Kota Manado. Sehingga membuat dampak, termasuk lahan pekerjaan. Dan kita melihat banyak kenakalan yang terjadi dengan perkembangan Kota Manado yang begitu bagus, ekonomi yang semakin meningkat. Tapi kalau dibiarkan faktor keamanan ini akan menjadi masalah ke depan untuk investasi yang ada di Kota Manado, seiring perkembangan Kota Manado. Kenapa? Karena masyarakat nanti akan ketakutan ketika akan berjalan dengan yang namanya sistem ekonomi 24 jam yang berlangsung di Kota Manado. Kita mau keluar semakin was-was dengan yang namanya Tarkam dan kenalkan-kenalkan. Ini perlu untuk disikapi bersama dengan pemerintah Kota Manado, tentu menghidupkan 504 kepala lingkungan untuk proaktif menghidupkan kembali yang namanya siskamling atau keamanan di lingkungan masing-masing. Termasuk pembinaan kepada tokoh-tokoh agama untuk bisa terus melihat keberadaan jemaat umat yang ada, untuk terus diberikan edukasi tentang cara hidup yang benar, sehingga kota kita yang religius, kemajemukan yang ini bisa terjalin kebersamaan dan menjaga keamanan mulai dari rumah, lingkungan, kelurahan sampai dengan kota kita.
17: Salah satu perhatian dari pemerintah Kota Manado untuk tingkat keamanan dan kenyamanan harus memberikan kepastian.
18: Karena masyarakat akan bisa menikmati kemajuan Kota Manado di tengah malam juga kalau kita juga aman, nyaman. Kita mau keluar malam cari makan tapi kita hati was-was. Ini akan menjadi masalah. Kita akhirnya ekonomi UMKM malam tidak akan berjalan. Kalau dari sisi olahraga, saya lihat Kota Manado cukup luar biasa. Penataan infrastruktur bagus. Pelayanan publik juga luar biasa. Tapi mungkin ada kendala-kendala air minum, PDAM yang mungkin perlu banyak pembenahan juga. Tapi yang paling utama, saya lihat paling rawan adalah keamanan. Kita tidak bisa membebankan ini kepada pihak kepolisian semata-mata, tidak bisa. Tapi kita bekerjasama, masyarakat dan kepolisian adalah mitra yang menjadi corong terutama untuk menjaga keamanannya. Ada
17: kita juga masyarakat aman. Kita juga masyarakat harus menjadi polisi dalam diri kita masing-masing,
18: kan kita mempunyai smartphone. Ini kita bisa melaporkan kepada pihak keamanan, kelurahan, kepada pemerintah Kota Manado, apalagi Pak Wali membuka langsung bisa 24 jam dia hubungi. Saya merasa bahwa kalau kita mendeteksi awal tetangga kita, anak-anak sekeliling kita, mungkin mereka sudah, mohon maaf saya ini, bahwa ada menggunakan yang namanya sekarang lem, maka kita harus cepat protek, melaporkan ini. Untuk tujuannya bukan kita mau menfitnah, tapi kita menjaga keamanan kita supaya ekonomi ini maju, kota maju. Karena keamanannya maju, maka investasi akan datang dengan pesat.
17: Itu saja Bung Marfil Budiman, terima kasih informasinya, perhatian Anda kepada Kota Manado. Terima kasih, selamat siang.
18: Makasih, selamat siang, selamat ulang tahun Kota Manado.
2: Dan pendengar, sekian warta berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia, Manado.

0: Pendengar Persatu RRI, sesaat lagi kita akan bergabung di 100% Indonesia, siaran berjaringan nasional.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay. Harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Berdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya?
1: Enggak dong. Enggak ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya.
1: Ya dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan?
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia. Oh, kenal. Kayak kenal aja ya.
1: Bestie banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan? Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, yes, ya gak sih? Supernova gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener,
1: di film. Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya si Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener, yang pasti mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, okay, halo. Iya, halo Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya danak di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Berangkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, kok lebih murah ya.
2: Iya, udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya suaranya.
0: Iya, betul.
1: Yes.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syahresa.
0: Ya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan sekarang.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Iya beda. Oh beda bulan. Beda bulan.
1: Oh beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh berarti seumuran sama saya.
2: Itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh sama jenengan. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Berarti sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Yeah. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari. Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Ya. Betul betul betul betul.
2: Itu
1: betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Yeah. Memang sangat hit sekali, dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya.
1: Apa itu
2: ciptaannya siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti
2: belum?
1: Aku tanyain.
0: Oke. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
2: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Pro 1 Malang. Mm-hmm. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
0: Terima Ica. Kasih.
1: Sama-sama, terima kasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Halo.
1: Mm-hmm. Halo Angkel Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Uncle Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamu.
0: Kita tampung nggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Ican sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single? Terus,
3: iya, atau apa ada soundtrack dari film gitu, Bang.
0: Iya.
3: Yeah. Oh, oke. Okay. Boleh titip salam, Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofia Dila, salam buatnya Reni Zui.
1: Oke,
3: salam kompak aja buat semuanya, Bang Ihsan sama Bang Deddy.
0: Oke. Okay. Terima kasih
1: banget Kak Gazi.
0: Angkel Gazi, kita lanjut.
1: Cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada nggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore, untuk Pak Dede, Bung Dede salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku nggak cut karena aku udah hafal
0: dengan Bung aja
1: Benny
0: gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu
0: mantap.
1: Pokoknya lengkap lah
0: mantap.
1: Pokoknya.
0: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Ini cuma pokorannya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang Ikram.
1: Belum.
0: Nanti jam 2, jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya.
1: Iya.
4: Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang lagu yang ditulis oleh Bang Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
0: Siap, terima kasih. Dikirim salam enggak Bang Winnie?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, ya. Memani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Papangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 27 912, atau juga
0: telepon 021 344 1499,
1: dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Kayaknya masih nih ya. Pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD.
1: Iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita, Bertiga, Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih, iya enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting ya
0: karyanya. Betul, jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Ya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita coba
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Ya. Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang. Hai, hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndreg-deg ini nelfon sama Mbak Deni.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu.

0: penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak Deni, panutan aku banget. Adalah cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
1: Ya. Aduh, amin.
0: Mbak Deni, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
1: Kabar kita baik, berdua.
0: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak D tuh gabung di sini ya, di studio.
1: Iya.
0: Tapi nggak apa-apa. Mbak D, ngomong-ngomong lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
0: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa?
0: Ya.
2: Oh iya.
0: Iya, loh. Mbak D, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak D gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak D. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh, boleh. Oke.
0: Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak D ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
0: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
2: mau undang dong Mas Faris.
0: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, okay.
0: Mbak D. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
0: Oh jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
1: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
1: Gitu. Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
2: Iya, betul.
1: Udah berapa lama sih?
0: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari Recto-Verso. Lama banget emang.
0: Oh my God.
2: I know.
0: Kemana aja Mbak D? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
0: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh nggak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih nggak akan mungkin bisa sih.
0: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih nggak berani kalau maju sendirian ya?
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya nggak mungkin kerjaan sendiri.
0: Nah ini nyambung nih Mbak De, sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
1: atau
0: sama nulis lagu?
1: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama nggak ada batasannya, artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya. Patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan, jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku. Produksi buku.
0: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
0: jelas ya,
2: kebaca
0: dulu ya.
2: Gitu.
0: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabang.
2: Banyak banget.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
1: karyanya
0: berkarya. Mm-mm. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi, bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun.
0: Oh my God, 31 itu, tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
0: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah, ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
1: Ke-22.
2: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
0: Jauh banget sama album solo ya.
1: Jadi wajar 18 makanya tahun itu nulis buku ya.
0: Iya.
2: Buku, beneran. Ini,
1: sampai 21 buku sekarang.
0: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: Secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya.
0: Betul,
2: itu bagian
0: lagi
2: dari ekspresi alamiah saya. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
0: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomor dua kan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
0: tapi berkarya saja,
2: tapi sekedar selebrasi. Betul.
0: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya.
1: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
0: Nah ini udah ada penelpon kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya.
1: Kita sapa ya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Hanafi.
0: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
1: Kita beralih ke Albert,
0: Bang Albert.
1: Ya.
0: Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
1: Dicoba kembali ya.
0: Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
1: Betul. Dicoba kembali
0: lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
1: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
0: Selain bersyukur dan juga
1: talenta sebagai, tadi ya,
0: mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi nggak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. Hmm. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik ya, ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
0: Enak ya kalau punya talent banyak gitu ya. Yeah. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya? Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
0: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Mau bikin apa hari ini? Bikin apa?
0: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
1: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Oke. Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dan menulis ya, yakni kebebasan. Okay. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make up-nya lah, hairnya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis, artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay, I'm still making music gitu.
1: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
0: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
1: Iya, kalau kita sukanya juga tampil ya.
0: Agak banci tampil kalau kita soal.
2: Agak banci tampil ya.
1: Oke, Mbak De, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 0213440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarado dan juga
0: Raus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada
1: bintang
0: Lestari.
1: Tamu kita, De Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Enggak, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta? Jangannya di dalam kurung.
0: Di dalam kurung.
2: Iya. Jadi saya tuh, ya ini. Pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh, album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati, dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja, karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu. Saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Kita sapa pendapat kita di siang hari ini. Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Itan.
0: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada Recto Verso, Pro Kertas, Filosofi Kopi, sampai Rapi Jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia.
3: Kalau Mbak Di menulis Rapi Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jari.
1: Rapi Jali.
3: Okay. Lalu yang kedua, ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Okay.
3: Ya, sama satu lagi, ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Bang Anafi.
3: Plus lagu Poketas dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Anafi.
0: Oke, gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya ya tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi. Ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya, iya, tahun berapanya itu masih ingat ya Mas Dea.
0: Tadi juga saya notice itu, masih ingat.
1: Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi, karirnya apa selain nyanyi dan juga nulis?
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum yang tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan, tidak.
2: Belum, betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada gak mungkin tapi.
2: Tidak mungkin.
1: Betul lagi. Oke,
0: berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo, Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
1: Ah,
4: ya. Iya, kan?
1: Saya waktu kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh, judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh, saya hubungi Dea Lestari. Menulis-menulis kan.
1: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu, karena itu kan mencari fokus kan begitu, atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya,
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Bang Klip, terima kasih banyak. Mungkin
4: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lede Lestari ya.
1: Amin.
4: Selamat
1: sore.
4: Selamat sore.
1: Tuh, pertanyaan gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana? Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya, lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi, Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya. Walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya, betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir. Aneh banget.
0: Oh, gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
1: Iya, kan? Itu aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari sekarang kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu. Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah luar biasa.
1: Ini lebihnya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Ini gak muda-mudain beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau yang tematanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda. Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa, segmen dimana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu.
1: Oke.
0: Hujan di bulan Juni.
1: Tapi ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu hujan di bulan Juni karena memang ya Mbak D kan juga penulis ya, nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi bisa nggak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: hujan di bulan Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita tapi menanti.
2: Lebih ke puisi. Karena sudah berbentuk puisi.
1: Tapi kita
0: gimana
1: menanti
0: nih
1: itu.
0: Produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti bacaan puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh nggak sih Mbak Ade?
2: Boleh.
0: Coba.
2: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya. Ini terus yang dinadakan.
1: Bener. Jadi, ini jadi produser kita seneng banget yang dipuisiin sama Mbak Dini ya.
0: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk penelpon kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang.
3: Iksan, Iksan Dede,
0: iya.
3: Dede Iksan.
0: Dan juga Mbak Di.
2: Halo.
3: Halo Mbak De.
2: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
2: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Ya.
1: Jangan disamperin tadi, Dinda. Heeh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Teh Dinda, mau tanya apa nih Teh Dinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak De kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak De itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma karena tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak De
0: dijadiin lagu.
2: Oh, dari cerita buku menjadi lagu.
0: Udah ada dong.
2: Sebetulnya itu
3: seolah-olah Oke.
0: Teh Dinda, terima kasih.
3: Terima
1: kasih Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Bye-bye Teteh. Itu pertanyaannya.
2: Tapi pendengar RRI itu kok pada tertib?
0: Iya. Jadi dia memang udah tahu.
2: Dan tutupnya lengkap.
0: Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
2: Hebat.
1: Gimana Mbak Dini?
2: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang
1: iya,
0: udah di jalannya.
1: Di situ, yes. Ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
4: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsaan Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ayu.
0: Ayu langsung ya, pertanyaannya.
4: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
2: Siang.
4: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya, mana kita seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak De sendiri.
0: Oke.
4: Ya, salam buat semua aja. Buat semua aja ya.
0: Oke. Boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Mbak De?
2: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
2: ya kan, sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu. Karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi. Tapi kalau buat saya, yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Betul. Oke, okay, Badi, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, nggak kerasa satu jam kita ngobrol. Sebenarnya
0: masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Badi sendiri ya. Betul.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Badi buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
2: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
2: Yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul.
2: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru ya.
2: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara.
2: Di antara buku puisi, betul.
1: Oke. Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, okay, kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Ya, pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
2: Terima kasih. Iya.
0: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
2: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilis kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
0: Iya boleh deh kalau
1: tanggung
0: gitu.
1: Soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi,
0: Jayapura, Kediri, Kendari, terus ada Kepulauan Anambas.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. That was coming from Nona with Should. Salah satu girl band global pendengar yang berasal dari Indonesia. Kalau Anda sudah mengenal dari Nona ini beberapa single global mereka, menyelipkan bahasa-bahasa Indonesia di dalamnya. Dan ini banyak sekali yang memberikan reaksi terhadap lagu-lagu dari Nona ini. Membanggakan sekali ketika ada girl group dari Indonesia pendengar yang cukup membawa nama Indonesia di kancah musik internasional. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Manado sore ini masih menemani Anda. Jangan lupa pendengar untuk informasi tanggap bencana di kesempatan sore hari ini. Saat terjadi bencana, keselamatan diri adalah hal yang utama. Tetap tenang, jangan panik, dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Ini selalu imbauan yang diberikan oleh BNPB. Dan jika Anda juga melihat saat ini pendengar, saat musim kemarau yang panjang, ancaman kekeringan ini dapat berdampak pada ketersediaan air bersih dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Karena itu, saya mengajak Anda untuk menggunakan air secara bijak dan hemat sesuai dengan kebutuhan, dan simpan cadangan air bersih dalam wadah yang tertutup juga bersih. Jangan lupa hindari membakar sampah atau lahan karena dapat memicu kebakaran saat cuaca kering. Jaga juga kesehatan Anda pendengar, memenuhi yang namanya kebutuhan cairan tubuh dan mengurangi aktivitas berat di bawah terik matahari. Yang paling penting adalah ketika kita terus memantau pendengar yang namanya informasi resmi dari BMKG, BNPB, BPBD, dan juga pemerintah daerah mengenai kondisi cuaca serta distribusi air bersih. Saya Priscila masih menemani untuk Manado sore ini pendengar hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita mendengarkan Lintas Berita Magota pada pukul 17. Tetaplah bersama kami.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Ensyah Banggai. Pendengar, puluhan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif, area Lion Hotel, dan Plaza Manado dalam ajang Kawanua Auto Contest Season 3.
2: Puluhan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif memadati area Lion Hotel and Plaza Manado dalam ajang Kawanua Auto Contest Season 3. Kegiatan yang digelar Toyota Agya Club Chapter Manado ini menjadi wadah bagi para pecinta modifikasi kendaraan untuk menampilkan kreativitas sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Wakil Ketua Toyota Agya Club Chapter Manado yang juga menjadi panitia pelaksana, Immanuel Mahaganti, mengatakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan kali ini menghadirkan juri berskala nasional dengan penilaian yang mencakup puluhan kategori modifikasi mulai dari tampilan, ruang mesin, audio, hingga konsep kendaraan.
3: Jadi untuk Kawanua Auto Contest sendiri, kita tuh event yang secara rutin ya kita buat dari season 1 sampai dengan season 3. Kebetulan di tahun ini spesialnya adalah kita coba hadirkan jurinya skalanya skala nasional. Kita lihat sendiri sementara berlangsung Om Prima dari judges kita sementara menilai berdasarkan kategori-kategori yang ada. Kita ada 75 kategori di masing-masing tema. Kalau dari event modifikasi sendiri kita ada temanya beda-beda ya. Ada tema racing loop, ada tema engine bay dan lain-lain, pokoknya ada sekitar 75.
2: Salah satu peserta, Cakra, mengaku mengikuti beberapa kategori khusus kendaraan diesel. Baginya, mengikuti kontes bukan sekadar mengejar prestasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan hasil modifikasi yang selama ini dikerjakan sebagai bagian dari hobinya.
4: Untuk kategori piala yang diincar sih, yang kategori-kategori diesel kan. Jadi ada street racing yang khusus diesel, engine bay diesel, best SUV diesel, kemungkinan itu aja sih. Untuk persiapan sih kita ada persiapan spesial karena berhubungan memang hobi, jadi ada kontes atau enggak, garapan tetap apa.
2: Sekitar 30 kendaraan mengikuti kompetisi ini dengan berbagai kategori sesuai konsep modifikasi masing-masing. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Pendengar dari Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Adanya kemajuan teknologi modern ini menuntut pelaksanaan hitan sudah menggunakan lem. Dengan konsep sunatan modern, lem itu, anak yang dihitan dalam waktu 24 jam sudah dapat menjalankan aktivitasnya seperti mandi dan buang air.
5: SDN 7 Tapa Kabupaten Bone Bolango melaksanakan hitan gratis dengan melibatkan masyarakat di sekitar sekolah tersebut. Hitan ini menjadi agenda rutin yang digelar setiap tahunnya. Dan khusus 2026 ini pelaksanaan hitan gratis di sekolah tersebut sudah memasuki tahun kedua. Kepala SDN 7 Tapa Kabupaten Bone Bolango Teti Kurniati Peasu mengemukakan untuk tahun 2026 ini sebanyak 50 orang anak yang dihitan dan jumlahnya ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya untuk tahun 2026 ini tidak ada siswa SDN 7 Tapa Kabupaten Bone Bolango yang dihitan.
6: Kalau dari karena makin hari makin banyak yang dihitan, jadi mungkin makin lama makin sedikit, tapi alhamdulillah untuk tahun ini tetap masih sama dengan tahun lalu 50. Jadi tahun lalu 50, tahun ini 50. Begitu. Dan diharapkan dengan kegiatan ini kita apa ya? Mengajak siswa untuk lebih peduli ke sesama, berbagi kepada sesama. Tahun ini tidak ada siswa SDN 7 Tapa, karena siswa SDN 7 Tapa sudah dihitan semua. Okay. Dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, SDN 7 Tapa sudah dihitan. Jadi ini memang bakti sosial penuh untuk yang di luar SDN. dari Tujuh Tapak. Peserta yang ada di sini ini bukan hanya di Bone Bolango, tapi ada yang dari kota, ada yang dari kabupaten, beberapa kabupaten. Jadi bukan hanya anak-anak Bone Bolango, tapi anak-anak yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo yang ikut hutanan masal di SDN Tujuh Tapak.
5: Sementara itu, Ketua Tim Medis Pemuda Relawan Gorontalo Abdul Talib Kadir Huju mengemukakan, untuk pelaksanaan sunat gratis tahun 2026 ini berbeda dengan kegiatan sunatan sebelumnya. Momentum penyelenggaraan sunatan tahun ini, para siswa mendapatkan sistem pelayanan sunat yang unik, yakni modern lem. Konsep sunat modern lem ini, anak setelah dihitan dapat melakukan aktivitas biasanya seperti mandi dan buang air kecil maupun besar.
7: Alhamdulillah hari ini kami kembali jilid yang berikutnya Pak melakukan kegiatan sunatan masal di SDN Tujuh Tapak bersama Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah ini sudah kesekian kalinya, sudah keempat kalinya dengan Pemuda Gorontalo menyelenggarakan kegiatan sunatan masal. Namun alhamdulillah saat ini ada yang spesial untuk kegiatan sunatan masal kali ini. Anak-anak untuk kegiatan momen hari ini mendapatkan konsep sunat yang modern, yaitu modern lem. Keunggulannya daripada sunat modern itu Pak, jadi anak setelah sunat itu sudah bisa mandi dan kalau buang air kecil sudah bisa langsung cebok. Dia berbeda dengan sunat jahit itu nanti hari ketiga biasanya baru aman untuk dikasih basah. Kalau sunat modern lain itu ini siang misalnya selesai disunat, malamnya kalau dia buang air kecil itu sudah bisa cebok atau besoknya sudah bisa mandi. 24 jam setelah sunat itu sudah bisa basah, sudah bisa mandi. Kalau kencing dia 2 jam setelah sunat sudah bisa cebok.
5: Abdul Talib Kadir Huju menambahkan, anak setelah 24 jam menjalani proses hitan tersebut sudah dapat menjalankan kegiatan sehari-hari. Untuk kegiatan sunatan gratis tersebut telah dilaksanakan secara bertahap oleh Pemuda Relawan Gorontalo. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan penyuluhan serta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di SMP Negeri 4 Tahuna.
8: Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan penyuluhan serta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada peserta didik di sejumlah satuan pendidikan. Kegiatan perdana dilaksanakan di SMP Negeri 4 Tahuna, diikuti seluruh siswa-siswi dari kelas 7 hingga 9, dimulai pada Senin 13 sampai dengan 17 Juli 2026. Dalam penyuluhan tersebut, para siswa memperoleh pemahaman mengenai pengertian narkoba serta bahaya dampak negatif penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, dan masa depan siswa. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Sangihe, Melan Manarat, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, BNN akan terus berupaya meningkatkan pengetahuan sekaligus membangun kesadaran para peserta didik agar memiliki daya tangkal terhadap segala bentuk ajakan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
9: Ini kegiatan yang pertama di SMP Negeri 4 Tahuna, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam rangka MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini bagaimana kita memberikan pemahaman bagi anak-anak siswa yang ada untuk ada pengetahuan terkait dengan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
8: Sementara Kepala SMP Negeri 4 Tahuna di CM Patirani menyambut baik kegiatan penyuluhan tersebut karena dinilai menjadi bekal penting bagi peserta didik baru dalam memahami ancaman narkoba serta menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
10: Jadi ini penting sekali sehingga anak-anak boleh mendengar, bahkan boleh memahami bahwa ternyata narkoba itu sangat-sangat dilarang dan tidak baik untuk pengguna bagi anak-anak sekolah menengah pertama.
8: Ia berharap edukasi sejak dini melalui kegiatan MPLS mampu membentuk generasi muda yang sehat, berprestasi, bergerak kuat, serta terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Jumel Johanis melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita masih mengikuti informasi dari RRI Tahuna. Pemda Sangihe lakukan perpanjangan status tanggap darurat gempa selama 3 bulan untuk menindaklanjuti penanganan pasca bencana.
11: Pasca gempa yang terjadi beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih memperpanjang status tanggap darurat hingga 3 bulan ke depan setelah berakhir pada tanggal 22 Juni. Penambahan waktu tanggap darurat dilakukan sebab Pemda masih memperjuangkan berbagai kepentingan pasca gempa, yakni pembangunan infrastruktur yang rusak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Sangihe Wandula Besi ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurutnya bahwa saat ini Pemda masih terus melakukan koordinasi menyikapi tindak lanjut penanganan pasca gempa baik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
12: Terkait dengan gempa di tanggal 8 Juni kemarin, sampai hari ini kita telah perpanjang status kedaruratannya. Mengapa diperpanjang? Karena ada banyak hal yang masih perlu diperjuangkan, terutama untuk perbaikan rumah penduduk yang rusak berat dan rusak sedang bahkan ringan. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang pertama, mengingat lokasi ini hampir di semua kecamatan. Kemudian kita berjuang di pemerintah pusat untuk waktu, sehingga lewat SK Bupati itu diperpanjang. Kemudian untuk bantuan didistribusi kepada masyarakat yang terdampak, ini untuk masyarakat yang terdampak dan laporannya sudah sejak awal disampaikan kepada pemerintah daerah, ini bantuan bahan makanan pokok ini sudah didistribusi baik melalui posko komando di sini maupun dari teman-teman perangkat daerah yang juga punya program yang sama untuk itu.
11: Disinggung tentang distribusi bantuan, Labesi menjelaskan bahwa untuk bantuan bahan pangan dan kebutuhan lainnya sebagian besar telah didistribusi kepada masyarakat. Namun ada juga bantuan khusus beras yang masih menunggu penyaluran dititipkan di gudang logistik Bulog Cabang Sangihe akan segera didistribusikan. Anton Lahube melaporkan.
1: Mendengar dari Tahuna, kita beralih ke RRI Talaut. TNI Angkatan Darat menegaskan komitmennya untuk mengawal kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Membawa misi besar dari Presiden Prabowo Subianto dan Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Rem 131 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi mendarat di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk memimpin program karya bakti skala besar.
13: Suasana hangat dan syarat budaya menyambut kedatangan Jenderal Bintang 1 dan Rem 13 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi bersama Ketua Persib KCK Korcap Rem 131 di Bandara Kabupaten Kepulauan Talaut. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Felitita dan Dim 13 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira serta unsur Forkopimda melalui prosesi pengeluaran bunga, doa adat oleh Ratu Banua Melongane dan tarian tradisional khas Bumi Prodisa. Kunjungan kerja strategis ini bukan sekadar seremonial. Kepada RRI, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi menegaskan bahwa kehadiran TNI di pulau terluar ini merupakan perintah langsung pimpinan guna mempercepat pengentasan kesulitan masyarakat melalui program karya bakti skala besar atau KARBAK. Dalam mengeksekusi program ini, TNI AD tidak berjalan sendiri. Mereka menggandeng Civitas Akademika dari Universitas Samratulangi Manado untuk memetakan potensi daerah dan melakukan karya bakti. Bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut serta elemen terkait lainnya.
14: Nah, dari pemetaan yang ada ini, baik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun Talaut, kami sudah melihat ada beberapa potensi yang perlu dibantu, baik itu secara non-fisik maupun secara fisik. Untuk bersama-sama TNI ini, ayo kita bangun desa kita, ayo kita bangun jembatan supaya proses ekonomi berjalan dengan baik, ayo kita bangun sekolah, rumah ibadah, kemudian ada saluran-saluran air, ada jalan produksi yang perlu kita perbaiki. Toh itu nantinya ketika kami pergi, masyarakat juga yang akan menikmatinya. Kami puji Tuhan, Kodam 13 Merdeka setelah melapor kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, beliau langsung action, Pak. Beliau mengirimkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia 51 nomor.
13: Program KARBAK yang akan berlangsung selama 60 hari dibagi menjadi dua sasaran utama. Sasaran fisik, yakni fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti program TNI Manunggal Air di wilayah krisis air bersih, pembangunan fasilitas MCK, perbaikan jembatan, serta rehabilitasi gedung sekolah dan rumah ibadah. Sementara sasaran non-fisik meliputi bakti kesehatan, penyuluhan, serta pendampingan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi lokal. Agenda besar di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina ini direncanakan akan dibuka secara resmi pada Rabu 15 Juli mendatang dan diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi sejahtera masyarakat di beranda terdepan, terluar dan tertinggal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Kepulauan Talaut, Weli Titah, menghadiri acara kenal pamit Kapolres Talaut yang berlangsung penuh kehangatan. Dalam momen tersebut, Bupati menekankan pentingnya sinergi dan mengibaratkan hubungan Forkopimda sebagai sahabat dalam membangun kebersamaan.
13: Dinamika kepemimpinan kembali bergulir di Kepulauan Talaut. Acara kenal pamit Kapolres Kepulauan Talaut yang digelar Senin 13 Juli 2026 kemarin dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Weli Titah bersama jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Bupati Weli Titah secara hangat menyambut kedatangan Kapolres yang baru, AKBP Dwi Yatmoko beserta keluarga di Tanah Prodisa. Bupati berharap kepemimpinan yang baru ini dapat memperkuat sinergi, soliditas dan kekompakan dalam memberikan pelayanan serta rasa aman bagi masyarakat.
15: Dan menjalankan tugas dengan baik serta semakin memperkuat sinergi, solidaritas dan kekompakan di antara seluruh unsur komunikasi pimpinan daerah dalam menghadirkan pelayanan, perlindungan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut.
13: Tak hanya menyambut pejabat baru, Bupati Weli Titah juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pejabat lama AKBP Ari Sulistyo Nugroho. Bagi pemerintah daerah, AKBP Ari bukan sekadar mitra kerja, melainkan sahabat yang telah membangun kebersamaan dan kekeluargaan di Talaut. Bupati optimis, meski ada pergantian kepemimpinan, koordinasi dan kolaborasi antara Pemda, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan akan tetap terjaga demi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaut yang aman, maju, dan sejahtera. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Nur Aisha Banggai atas nama kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Pro 1 dari Manado untuk Manado sore ini. Menit ke-28 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, juga untuk Anda yang tengah dalam perjalanan berkendara mobile mendengarkan Pro 1 pendengar. Tetap berhati-hati di jalan, sore-sore seperti ini banyak macetnya ya di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Manado, terpantau di seputaran Samratulangi. Ada juga yang berada di seputaran jalan di Diponegoro, atau ada juga yang berada di beberapa simpang 4, juga lampu lalu lintas pendengar, agar supaya jangan lupa untuk terus mematuhi peraturan lampu lintas yang ada. Harapan saya semoga semakin menyenangkan perjalanan sore hari ini pendengar, sebelum nanti kami akan temani Anda dengan lagu-lagu religi Islami dan inspirasi Islami untuk Anda umat muslim di Kota Manado dan sekitarnya. Akan mendengarkan nanti kemenang azan maghrib pada kesempatan hari ini Selasa 14 Juli 2026 pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhenti, minggir deh.
1: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Shh, kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Pendengar, dulu keputusan wasit adalah keputusan akhir. Meski tayangan ulang di televisi menunjukkan hal yang berbeda, pertandingan tetap berjalan. Namun semuanya berubah pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menggunakan Video Assistant Referee atau yang kita kenal sebagai VR di ajang Piala Dunia. Teknologi ini mampu membantu wasit meninjau kembali momen-momen penting seperti gol, penalti, kartu merah langsung, atau kesalahan identitas pemain. Sejak saat itu, banyak keputusan yang sempat diperdebatkan akhirnya bisa dikoreksi. Memang tidak semua orang menyukai VR. Ada yang merasa permainan menjadi lebih sering terhenti. Ada pula yang menilai sepak bola menjadi lebih adil. Satu hal yang pasti, sejak tahun 2018, sepak bola memasuki era baru. Kini bukan hanya mata wasit yang menentukan jalannya pertandingan, tetapi juga bantuan teknologi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam

mengamati ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif? Tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. Oh, boleh. Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba? Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. Tentu saja boleh, nak, jawab Pak Arif. Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak. Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku, ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, dia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, tuan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
2: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk
2: bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
2: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis Qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis Qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Untuk di kesempatan Manado sore ini, selamat sore, saya menyapa untuk Anda yang mendengarkan kami dari siaran terestrial di Kota Manado dan sekitarnya. Anda yang bisa menangkap frekuensi modulasi kami pendengar di 94,5, 88,2 dan 92 MHz untuk di Kota Manado dan sekitarnya. Selamat kembali melanjutkan apapun aktivitas Anda di kesempatan kali ini pendengar. Juga menyapa, tidak lupa yang mendengarkan dari audio live streaming rri.co.id juga aplikasi RRI Digital. Saya Priscila masih menemani hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa tentunya untuk Anda pendengar memperbarui informasi Anda sembari mungkin dalam perjalanan Anda sore hari ini lagi macet, atau juga Anda yang tengah menunggu sesuatu, jangan lupa untuk memperbarui informasi terbaru dengan klik rri.co.id. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah juga akan Anda dengarkan drama Radio Pro 1 di kesempatan hari ini Selasa 14 Juli 2026 akan hadir drama radio produksi RRI Toli Toli dengan judul Kisah Kehidupan Si Ahmad. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Resonansi Indonesia.

0: Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,5 FM Pro 1 RRI Manado. Kembali mendengar bersama Manado. Sore ini Anda mendengarkan Nuansa Bening dari Vidi Aldiano, membawa kita ke menit 55 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda dengan penuh semangat pendengar apapun itu, atau juga menyapa untuk Anda yang tengah rehat sejenak ya. Kembali menarik nafas dulu sebentar sebelum melanjutkan aktivitas Anda yang mungkin hari ini banyak sekali tantangannya. Semoga lelah-lelah kita hari ini pendengar akan menuai yang baik-baik ke depannya, amin. Saya temani kali ini untuk Anda yang mungkin sering sekali menemukan informasi-informasi pendengar di media sosial. Apalagi untuk Anda para pencari kerja yang sedang berusaha untuk mendapatkan lowongan-lowongan kerja dari internet. Agar supaya lebih waspada pendengar, untuk kita lihat dulu seperti apa informasi yang beredar di media sosial ataupun katakanlah di internet terkait dengan lowongan kerja. Saya ajak kali ini Anda untuk ke Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, informasi kali ini saya kutip dari rri.co.id. Ada beredar di media sosial sebuah foto mengatasnamakan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Republik Indonesia. Dalam postingan disebut telah dibuka rekrutmen non-PNS di Kemenpora. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun media sosial pendengar. Dalam unggahan disebut rekrutmen ini dibuka hingga 15 Juli 2026, dua atau besok satu hari lagi. Penempatan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan atau LPUK Kemenpora. Para pengguna media sosial sudah pasti akan ramai meninggalkan reaksi untuk postingan lowongan kerja, dan warganet memberikan puluhan tanda suka dan dibagikan ulang pendengar. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta akun yang digunakan bukan akun resmi milik dari Kemenpora RI. Dapat disimpulkan tautan rekrutmen non-PNS di Kemenpora tersebut adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan juga narasi yang dibangun pendengar masuk dalam kategori konten tiruan. Itu dia pendengar untuk informasi Cek Fakta. Untuk kesempatan kali ini ada klarifikasi terkait dengan informasi hoax yang beredar di internet. Rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2026 adalah tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pendengar, ada pertandingan yang selesai setelah peluit akhir berbunyi. Tetapi, ada juga pertandingan yang terus hidup dalam ingatan jutaan orang. Final Piala Dunia 2022 antara Argentina dan Prancis adalah salah satunya. Argentina sempat unggul 2 gol. Banyak yang mengira gelar juara sudah di depan mata. Namun hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, Kylian Mbappe mencetak 2 gol dan mengubah segalanya menjadi 2-2. Laga berlanjut ke babak tambahan. Lionel Messi kembali membawa Argentina unggul. Tapi lagi-lagi Mbappe mencetak gol lewat penalti. Skor menjadi 3-3. Akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang, Messi mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya dan jutaan penggemar sepak bola menyaksikan salah satu final terbaik sepanjang sejarah.

0: Dian pasti ada penjelasannya. Dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah Pak.
3: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
4: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
5: Siap, siap Pak. Siap, siap.
6: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
5: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
7: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
3: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
7: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
3: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
4: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
0: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak.
1: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
5: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
1: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipos minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
3: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
7: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, eh?
1: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
3: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
5: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
3: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
5: Weh, kok hebat mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
3: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
1: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nah, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
3: Amin. Terima kasih, Pak.
4: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
5: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
6: Jangan sedih, Nin.
1: Terima kasih ya Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
3: Terima kasih Pak.
4: Wah, Ahmad keren.
1: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
0: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintanya baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukihoto namo buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar RRI Persatu Manado, dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha, serta para bodhisattva dan mahasattva, karena pada kesempatan yang bahagia ini kita masih dalam lindungannya, sehat, bahagia dan sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha, dan pada kesempatan yang penuh berkah ini kami akan menyampaikan materi dengan judul Asada sebagai momen mawas diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu hari raya di dalam agama Buddha yang memiliki makna amat dalam adalah hari Asada. Ada beberapa istilah yang sering digunakan oleh umat Buddha untuk menyebut hari raya ini, yaitu ada yang menyatakan sebagai Asada Mahapuja, ada yang mengatakan Asalha Puja, ada juga yang mengatakan Asanya Puja. Bagi yang merasa lebih cocok menggunakan istilah Asada Mahapuja, silakan. Jika mau menyebut dengan istilah Asalha Puja atau istilah lainnya, juga dipersilahkan. Apapun istilah yang Anda gunakan, silakan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita dapat memaknainya secara mendalam. Kemudian, dari makna yang dapat kita petik dari peringatan hari Asada ini, kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan nyata, di dalam pergaulan hidup sehari-hari, bersama keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Bapak, Ibu, dan Saudara, Asada Puja biasanya diperingati oleh umat Buddha pada setiap bulan 7 atau bulan Juli kalender Masehi. Tapi kalau kita menggunakan perhitungan kalender Chandra Sangkala atau menggunakan kalender lunar, biasanya jatuh pada bulan 8 dan biasanya jatuh pada tanggal 15 saat Purnama Siddhi. Saudara, ada dua jalan ekstrim yang berkembang di masyarakat India ketika itu. Hal itu dianggap sebagai jalan yang tepat untuk meraih kebahagiaan. Kemudian banyak yang menggandrunginya dan berusaha mempercayainya atau bahkan yakin bahwa barang siapa dapat menempuh jalan tersebut, ia akan merealisasikan kebahagiaan. Jalan ekstrim yang diyakini dapat digunakan sebagai sarana untuk meraih pencerahan atau memperoleh kebahagiaan adalah yang pertama, pandangan yang menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali. Oleh karena itu, kebahagiaan sejati dapat diperoleh dengan cara menikmati kesenangan-kesenangan indria. Para kaum ini biasanya cenderung berhura-hura. Dan yang kedua, pandangan yang menganggap bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diraih dengan praktik bertapa dengan keras, menahan lapar dan haus,
menyiksa diri, membiarkan tubuh

pernah menikah dengan putri ya saudara, dan memiliki satu anak yang bernama Rahula. Rahula yang berarti belenggu. Dan menurut ukuran umum, menurut pandangan masyarakat di akar rumput, keluarga itu merupakan keluarga yang luar biasa. Keluarga yang bergelimang harta dan penuh kemewahan. Tapi bagi Pangeran Siddhartha, hal itu bukan kebahagiaan. Karena itulah beliau kemudian memutuskan untuk keluar dari istana, meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk menempuh jalan ekstrim, bertapa, menyiksa diri di hutan Uruwela. Bapak, Ibu dan Saudara, hari demi hari praktek bertapa itu dijalani dengan semangat dan disiplin selama 6 tahun. Kemudian hingga tubuhnya kurus kering, tinggal tulang di balut kulit. Beliau bersama kawan-kawannya melatih diri, menjemur diri di terik matahari pada siang hari, dan kemudian pada waktu di tengah malam berendam di sungai untuk waktu yang lama. Praktik ini terus dijalani dari waktu ke waktu. Siang dan malam beliau terus berjuang tanpa mengenal lelah. Tetapi pada suatu ketika, pada titik tertentu, beliau merasa belum berhasil. Meski demikian, beliau tetap tidak patah arang, justru semakin bersemangat untuk melatih diri dengan cara yang lebih keras lagi. Kemudian merapatkan giginya dan menekan kuat-kuat langit-langit mulutnya. Namun praktik itu ternyata hanya mendatangkan rasa sakit yang luar biasa. Saking kerasnya, ketika itu dapat dikatakan sampai hampir meninggal. Bapak, Ibu dan Saudara, di ujung perjuangannya, datanglah penari ronggeng di depan gubuknya. Sambil berjalan, rombongan penari itu mengucapkan syair sebagai berikut. Kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya putus, lagunya hilang. Kalau ditarik terlalu kendor, ia tidak dapat mengeluarkan suara. Suaranya tidak boleh terlalu rendah ataupun terlalu keras. Ini berarti tergantung pada pemainnya, tergantung pada ahli gitar itu sendiri. Orang yang memainkannya lah yang harus pandai menimbang dan mengira dengan tepat. Kemudian setelah mendengar syair dari nyanyian tersebut, kemudian Pertapa Gotama mengangkat kepalanya sambil berkata di dalam hati, sungguh aneh keadaan di dunia ini, bahwa seorang bodhisattva harus menerima pelajaran dari seorang penari ronggeng. Karena bodoh, aku telah menarik demikian keras tali kehidupan sehingga hampir-hampir saja putus. Memang seharusnya aku tidak boleh menarik tali itu terlalu keras ataupun terlalu kendur. Syair tersebut dapat menggugah hatinya, dapat menggugah batinnya bahwa perjalanan ekstrim yang ditempuh selama ini tidaklah tepat dan belum membawa hasil seperti yang diharapkan. Tidak dapat mencapai penerangan sempurna. Nah, dari sinilah kemudian beliau mengubah cara bertapanya dengan cara bermeditasi di bawah pohon bodhi selama beberapa minggu, sehingga di bawah pohon bodhi itulah beliau dapat mencapai penerangan sempurna. Bapak, Ibu dan Saudara, dalam berbagai literatur dapat ditemukan bahwa setelah Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, beliau tidak langsung membabarkan dhamma. Beliau lebih memilih untuk menikmati kebahagiaan nibbana yang telah dicapainya. Kemudian

Setelah 7 minggu menikmati kebahagiaan sejati, beliau merenung bahwa ajaran kebenaran atau dhamma yang telah ditemukan sangatlah dalam, sungguh sulit ditembus oleh manusia biasa. Apakah mungkin dhamma ini akan saya ajarkan? Di saat yang sama, kemudian datanglah seorang Brahma yang bernama Brahma Sampati, penguasa dunia, menghadap kepadanya. Setelah memberikan penghormatan sebagaimana mestinya, selanjutnya beliau mengajukan permohonan sebagai berikut.

yang artinya Brahma Sampati, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua telapak tangannya dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang dihinggapi sedikit kekotoran batin. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, mendengar permohonan tersebut, kemudian Sang Buddha menggunakan mata batinnya untuk melihat apakah benar ada makhluk yang dihinggapi sedikit debu di matanya. Kemudian dalam sekejap beliau dapat melihat bahwa memang benar ada manusia yang sedikit dihinggapi debu kekotoran batin atau kilesa, tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi dan mudah mengerti dhamma. Karena itulah Sang Buddha mengambil keputusan untuk mengajarkan dhamma demi belas kasihnya kepada umat manusia. Tekad itu diungkapkan dengan syair sebagai berikut: Aparuta tesang amatasa duara Yesu tawanto pamucantu sadam, yang artinya terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Beberapa saat kemudian beliau melihat siapa yang tepat untuk pertama kali dapat mendengarkan dhamma. Untuk pertama kalinya Sang Buddha membabarkan ajarannya di Taman Rusa Isipatannya, yaitu di Benares. Pembabaran dhamma yang pertama dilaksanakan saat Purnama Siri kepada 5 orang tertapa, yaitu Kondanya, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Dan ini dikenal dengan istilah Dhammacakka Pavattana Sutta. Kelima orang tersebut sesungguhnya merupakan kawan-kawan bertapa Pangeran Siddhartha. Bapak, Ibu, dan Saudara, Asada adalah hari raya yang amat penting bagi umat Buddha karena pada saat itu dhamma mulai dibabarkan. Asada dapat diibaratkan sebagai pintu gerbang, yaitu gerbang pembuka yang dapat membuka pintu batin seseorang untuk mengenal ajaran kebenaran, yaitu gerbang yang dapat membuka tabir kegelapan dari gelap menuju terang. Empat kebenaran mulia atau Catari Arya Sajani merupakan ajaran kebenaran atau dhamma yang dibabarkan untuk pertama kalinya, yaitu Dukkha Arya Sajja, artinya kesunyataan mulia tentang adanya penderitaan. Yang kedua, Dukkha Samudaya Arya Sajja, artinya kesunyataan mulia tentang sebab-sebab penderitaan. Yang ketiga, Dukkha Nirodha Arya Sajja, artinya kesunyataan mulia tentang lenyapnya penderitaan. Dan yang keempat, Dukkha Nirodha Gamini Patipada Arya Sajja, yaitu kesunyataan mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dan pada kesempatan yang sama, setelah selesai membabarkan dhamma, kemudian Sang Buddha mentahbiskan 5 orang bhikkhu yang pertama atau pancawakya bhikkhu tersebut, Kondanya, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji, dengan ucapan Ehi bhikkhu upasampada. Dengan demikian, Tiratana, Buddharatana, Dhammaratana, dan Sanggaratana menjadi lengkap. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti yang telah ditunjukkan oleh Sang Buddha, bahwa kehidupan di dunia ini adalah duka atau penderitaan. Karena itu, seyogianya umat Buddha dapat mengambil momen peringatan Asada sebagai wahana untuk mawas diri, bukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi harus mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, memupuk perbuatan baik tanpa kena lelah, menjaga pikiran,
ucapan dan perbuatan badan jasmani. Saudara, faktor yang tak kalah penting dalam melakukan mawas diri adalah melihat ke dalam. Mawas diri adalah cara bijak untuk melihat kembali, melakukan pengawasan terhadap gerak-gerik pikiran. Munculnya perasaan suka, perasaan senang, dan perasaan bahagia, lihatlah hal itu sebagaimana adanya. Jangan terpengaruh, apalagi hanyut dalam kegembiraan yang berlebihan. Sebaliknya, ketika muncul perasaan tidak suka, yaitu benci, marah, kecewa, dan sebagainya, maka lakukanlah hal yang sama. Lihatlah hal itu sebagaimana adanya. Jangan terprovokasi. Lepaskanlah hal itu agar batin Anda tetap tenang, tidak larut dalam kesedihan, apalagi kejengkelan. Mawas diri adalah cara tepat untuk memurnikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Cerita menarik yang dapat Anda teladani untuk melakukan mawas diri adalah peristiwa yang dialami oleh Yang Mulia Bante Moggallana Thera dan Yang Mulia Bante Lakhana Thera ketika beliau berjalan di Bukit Gijakuta. Beliau melihat sesuatu yang menyedihkan, yaitu makhluk peta. Peta itu artinya setan, ya. Peta kelaparan dengan kepala yang berwujud babi dan berbadan manusia. Melihat makhluk peta tersebut, Yang Mulia Bante Moggallana Thera tersenyum, namun tidak berkata sedikit pun. Bapak, Ibu, dan Saudara, setibanya di wihara, Yang Mulia Bante Moggallana Thera menghadap kepada Sang Buddha dan menceritakan makhluk peta yang berwujud babi yang mulutnya penuh belatung. Sang Buddha mengatakan bahwa beliau juga pernah melihat makhluk tersebut tak lama setelah mencapai kebuddhaan. Namun, beliau tidak mengatakan hal itu karena orang-orang mungkin tidak akan percaya dan akan menyalahkannya. Selanjutnya, Sang Buddha menceritakan kisah tentang makhluk peta tersebut. Yaitu pada masa Buddha Kasyapa, makhluk peta babi tersebut adalah sesungguhnya adalah seorang bhikkhu yang sering membabarkan dhamma. Suatu ketika, ia mengunjungi wihara yang ditinggali oleh dua orang bhikkhu. Setelah tinggal beberapa waktu bersama kedua bhikkhu tersebut, ia menyadari bahwa ia telah berbuat cukup baik. Karena orang-orang menyukai penjelasannya, ia merasa akan lebih baik lagi bila ia dapat membuat dua orang bhikkhu yang berada di sana sebelumnya pergi dan wihara itu akan diurusinya sendiri. Ia mengadu domba kedua bhikkhu tersebut. Kedua bhikkhu tersebut akhirnya bertengkar dan meninggalkan wihara menuju dua arah yang berlawanan. Akibat dari perbuatan buruk itu, bhikkhu itu kemudian setelah meninggal terlahir di alam neraka Awiji dan ia harus menderita lagi sebagai makhluk peta yang berwujud babi dan mulutnya dipenuhi belatung. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah ini menegaskan bahwa kesombongan, adu domba, atau fitnah yang dilakukan dengan sengaja akan mengakibatkan penderitaan hebat. Karena itu, mawas diri menjadi hal yang amat penting untuk memurnikan pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Selamat memperingati Hari Asada 2570 Buddhis Ira tahun 2026. Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan sejahtera. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

0: Saudara, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
2: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi. Dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi, juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
1: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
3: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
1: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
4: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
5: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse anak dan pemberantasan perdagangan orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2 KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
4: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
6: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru, ya, kelas 1, untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerjasama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah, gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah. Gitu.
4: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
7: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar
8: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
9: Apa jadi MPLS-nya di sini tadi?
10: Apanya?
9: Bapak jadi MPLS-nya?
10: Bapak tepuk tangan.
9: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
10: Apa? Ada nyanyinya lah.
9: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Senang kah? Kayak apa perasaan sekolah hanya turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
8: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
7: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
8: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
10: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah. Sekaligus
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
10: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengelolaan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: ada yang mau sampaikan, Gus? Gimana, Gus?
14: Ya, alhamdulillah udah baik terus satu dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
15: Mantan Menteri Agama Yakut Koyel Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama, yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama, Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
16: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Koyel Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
14: Ya, alhamdulillah sudah baik terus satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
13: Ya, tadi Gus mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
14: Ya, apa yang mau terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya, Mas ya.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: Nikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk malam hari ini. Tepatnya di hari Selasa 14 Juli 2026. Dan untuk pendengar yang saat ini terus bersama kami ya. Oke, semoga malam hari ini dalam keadaan yang tetap menyenangkan dan stamina yang bagus Anda miliki. Dan ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam untuk Anda dan pastikan tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian yang sudah hadir untuk Anda. Dan oke, waktu menunjukkan pukul 21:09 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung di 08219853508 untuk ruang rindu malam hari ini ya. Oke. Tepatnya di hari Selasa 14 Juli 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Manado ya. Selamat hari ulang tahun untuk Kota Manado yang tercinta. Semoga kedepannya semakin jaya, semakin baik dan semakin berkembang, dan pastinya congrats untuk Kota Manado dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Silakan Pro 1, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ibu Ike dan Tono
0: Mamoy. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Bung Benijo di Bola Mongondo Utara.
0: Bung Benijo, Silakan Bung Benijo di Bolmut ya. Kabar-kabari dari Bolmut seperti apa Bung Benijo?
1: Kabar-kabari seperti biasa Ibu Ike, cuaca bersahabat, arus lintas lancar, situasi kamtipmas kondusif.
0: Silakan Bung Benijo kirim buat siapa?
1: Hari ulang tahun Kota Manado ya Ibu Ike. Yang keberapa itu?
0: Belum sempat lihat. Lupa lagi.
1: Pokoknya selamat.
0: Yang banyak.
1: Semoga ke depan lebih sukses ya. Tentunya. Tiga orang spesial malam hari ini. Yang pasti ada siapa ya? Ada Pak Islan di Bulan Mongondo Utara. Ada Bung Cip di Kota Tomohon. Dan yang terakhir ada siapa ya? Ada Ibu Fatmawati di Kota Digital Bitung. Ibu Ike, makasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam Bung Benijo yang ada di Bolmut ya. Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Hermina di Bitung, Sari Kelapa.
0: Ibu Hermina di Bitung, Sari Kelapa. Gimana kabar-kabar Bitung hari ini, Ibu Hermina?
2: Panas
0: ya? Tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada ya. Silakan Ibu Hermina.
2: Pertama-tama buat Bukan cantik, selamat melaksanakan tugas di malam hari ini. Tetap semangat, sehat, dan tetap enjoy di udara dan juga diberkati dalam setiap tugas dan kerja aktivitas setiap hari, dan juga diberkati bersama keluarga. Dan untuk tiga orang spesial buat Ibu Steva yang tadinya baru masuk, yang ada di Binang. Selamat malam Ibu Steva, salam kenal. Dan kiranya diberkati buat Ibu Steva bersama dengan keluarga. Dan juga buat Ibu Ellen di Tondano, buat Ibu Ellen yang ada di Tondano, selamat malam, salam kompak selalu, salam sehat. Dan juga terakhir buat Ibu Ros yang ada di Lelem, selamat malam Ibu Ros, dan salam kasih dan tetap semangat, sehat selalu, dan diberkati Tuhan buat selamat bertugas, selamat malam dan terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa ya. Selamat malam, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk perjalanan Ruang Rindu malam hari ini. Dan silakan untuk Anda di 082195835080. Oke, silakan untuk Anda. Ya, oke, Pro 1 selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Ruang rindu,
0: ya.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Oke, dengan ibu siapa di mana?
1: Yang punya Bunaken.
0: Yang punya Bunaken, ya. Oke, ibu Haryati, Bunakennya seperti apa hari ini?
1: Bunaken, ini sekarang di malam ini berangin.
0: Angin,
1: tapi
0: ya.
1: Panas
0: tadi. Sama, ya, di mana-mana panas dan berangin orang
1: ini
0: bilang.
1: Oke. Okay. Ini lumayan kencang DP angin.
0: Oh, ya. Oke, jadi waspada ya. Oke, silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike, selamat bertugas, tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Terbaik buat Ibu Ike, keluarga.
0: Amin. Iya.
1: Lanjut, musalam tiga orang spesial. Yang pertama ada Pak Sagai yang ada di Bitung. Apa kabar Pak Sagai? Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Apa kabar Ibu Agnes? Salam sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Yang ketiga ada Kak Ellen di Tondano.
0: Iya.
1: Salam kasih bersama keluarga. Buat Ibu Ike.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Ruang
1: rindu. Buang berbagi rindu.
0: Oke. Iya, terima kasih. Oke, Ibu Haryati, terima kasih ya. Sudah bergabung bersama kami. Oke, silakan untuk Anda di 082195835080 untuk yang ingin ikutan bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, selamat malam. Saya jumpai untuk keluarga Lian Dumamuaya yang ada di Kampus Kleak. Selamat merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-26 di hari ini untuk Bapak Maksi bersama Ibu Ani Meli ya. Juga anak-anak Christian dan Mercy Liando yang ada di Bali. Juga untuk Putri, selamat berbahagia di hari ini. Menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan yang sudah menyertai keluarga di hari ini, di hari ulang tahun pernikahan yang ke-26. Sekali lagi untuk keluarga Liando Mempuaya, banyak selamat untuk keluarga. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam Ibu Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
2: Raiko.
0: Oh iya, Pak Raiko. Silakan Pak Raiko. Lailamnya seperti apa Pak Raiko?
2: Kabar-kabari.
0: Iya. Oh iya, sama ya. Oke, silakan Pak Raiko.
2: Oke. Pertama buat Ibu Ika, makasih angkat telepon. Salam
0: Iya.
2: Nah, lanjut kita buka salam buat Pak James,
0: yang
2: di luar Winorengian, Tembatu.
0: Iya.
2: Salam dari Pak Raiko, Pak James. Salam sehat, salam bagi seluruh keluarga. Salam dari Pak Raiko.
0: Iya.
2: Yang kedua, kita mau kasih salam buat Ibu Keke Wondal, ya.
0: Iya.
2: Selamat malam Ibu Keke, ini salam dari Pak Raiko. Selamat malam, salam sehat. Yang ketiga, ada Ibu Ratna ya, di Parigi 7 Singke. Selamat malam Ibu Ratna.
0: Ya.
2: Salam dari Paraiko, semoga sehat selalu. Oke.
0: Okay. Ya.
2: Kembali ke bagian bertugas, selamat melaksanakan tugas.
0: Ya.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Pak Raiko yang ada di Leilem. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam Pak Ika.
0: Iya, selamat malam. Dengan ibu siapa di mana, Kak?
3: Bu Natalia di Toli-Toli, Pak Ika. Aduh,
0: ibu Natalia. Iya, Ibu Natalia. Oke, seperti apa Toli-Toli Ibu Natalia hari ini?
3: Toli-Toli hari ini cerah. Hari
0: cerah.
3: Ini Pak Ika dari pagi siang malam ini cerah.
0: Sama juga.
3: Kemarin itu hujan tadi malam, tapi ini cerah.
0: Oke.
3: Seperti hatinya Pak Ika hari ini kan ceria suaranya.
0: Cerah-ceria. Harus walaupun ada masalah dan banyak-banyak.
3: Tetap harus tersenyum.
0: Kalau sudah di depan mic
3: ya,
0: harus tersenyum, harus tertawa, menertawakan
3: iya,
0: apa yang terjadi juga. Oke, silakan Ibu Natalia.
3: Banyak ketawa kan tambah awet muda Mbak Ika.
0: Iya, betul.
3: Terlalu banyak ketawa.
0: Iya, semoga.
3: Oke,
0: Ibu Natalia. Iya, seperti Ibu Natalia juga
3: yang suka tertawa.
0: Iya, silakan Ibu Natalia.
3: Oke, Mas Alfa, malam salam banget. Malam ada Ibu Elizabeth, ada di Pakueru. Selamat malam. Terima kasih salamnya ya. Salam balik. Semoga Ibu Elizabeth lagi dalam keadaan sehat-sehat. Dan yang kedua ada Ibu Hermina juga ada di Sari Kelapa. Selamat malam Ibu Hermina. Iya, selamat balik ya. Salam manis. Salam buat keluarga ada di rumah. Dan yang ketiga Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Selamat malam. Salam sehat Ibu Aurina. Salam kompak selalu. Tuhan memberkati. Mbak Ika tetap semangat ya.
0: Harus selalu, semangat. Terima kasih.
3: Doa terbaik buat Mbak Ika dan
0: terima
3: keluarga.
0: Kasih.
3: Makasih Mbak Ika.
0: Ya.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam Ibu Natalia. Doa yang terbaik terus diberikan. Oke. Iya. Oke, kita ke lagu dulu ya pendengar. Setelah itu saya kembali untuk Anda di putaran selanjutnya untuk Ruang Rindu malam hari ini Selasa 14 Juli 2026.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya. Untuk perjalanan Ruang Rindu malam hari ini, silakan di 082195835080, oke. Okay? Ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo, ya. Pro 1 selamat malam.
0: Selamat malam, dengan ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Nike di Leilem.
0: Iya, Ibu Nike di Leilem, oke. Okay. Ibu Nike, silakan Ibu Nike.
1: Di Leilem sekarang
0: ya,
1: biasa-biasa, ada angin-angin.
0: Ada angin-angin, semuanya ya. Lagi angin-angin, jadi tetap mewaspadai kondisi cuaca. Ya, Ibu Nike, ya. Silakan lanjut ya, Ibu Nike. Iya.
1: Selamat malam. Pertama-tama buat Ibu, terima ya. Kasih banyak setelah itu Ibu Nike telepon. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang ya. Malam ini. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Ya, mau salam 3 orang spesial. Ada Ibu Hermina yang berada di Sari Kelapa, Bitung.
0: Iya.
1: Selamat malam Ibu Hermina. Ini salam dari Ibu Nika di Leilem.
0: Iya.
1: Yang kedua ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli.
0: Iya.
1: Selamat malam Ibu Natalia. Biar dengan apa salam, tapi ada salam dari Ibu Nisa di Leilem ya.
0: Iya.
1: Ibu Natalia. Yang ketiga ada Ibu Ani yang berada di Kota Mobagu. Selamat malam Ibu Ani. Dapat salam dari Ibu Nisa di Leilem.
0: Iya.
1: Sehat. Salam persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Ya, kembali juga ke Ike.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke. Iya.
1: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Shalom. Selamat malam. Ya, shalom juga Ibu Nike ya yang ada di Leilem. Oke, memang kondisi ya secara merata ya untuk mungkin seluruh dunia juga ya untuk cuaca yang panas, cuaca ya musim kemarau juga angin-angin ya cukup kencang juga. Jadi yang melaut juga tetap berhati-hati ya dan waspada. Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana? Halo. Ya, halo selamat malam. Halo.
2: Yos Irma Didi.
0: Ya, oke, okay, Pak Yos ya Irma Didi. Silakan Pak Yos. Ya.
2: Mau balas salam jolang. Buat.
0: Ya. Ya.
2: Lita.
0: Dan. Ya. Oke, terima kasih Pak Yos. Ya, suaranya agak tenggelam ya pelan ya Pak Yos ya. Oke, di belakangnya Pak Yos silakan di 082195835080 ya. Oke, pendengar mungkin juga Anda ya untuk pencinta bola dunia ya. Setelah libur menikmati istirahat ya untuk subuh nanti di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, jadi kembali Anda akan menonton Piala Dunia dan yang pasti tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang akan menyiarkan secara langsung ya. Oke, iya Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Ibu Ike.
0: Iya, selamat malam.
1: Di Makalisung.
0: Oke, Makalisung kabar-kabarnya seperti apa Ibu Els?
1: Tapi tetap ada angin.
0: Oke. Okay. Iya, silakan Ibu Els.
1: Ya, menyapa pertama tentu buat Ibu Ike yang sedang bertugas. Ya. Selamat malam. Salam penuh sehat,
0: ya.
1: Damai, sejahtera. Selalu ya. Bahagia dan
0: amin.
1: Diberkati.
0: Amin. Ya.
1: Sebelum mau menyapa selamat ulang tahun Kota Manado ke-403.
0: Ya.
1: Semoga tinggalkan Kota Manado umumnya. Kota Manado lebih sukses lagi.
0: Ya.
1: Dan lebih sejahtera lagi ke depan.
0: Ya.
1: 403.
0: Iya. Oke. Terima kasih.
1: Iya. Lanjut ya, orang spesial.
0: Iya.
1: Yang pertama ini Irvana yang ada di Kota Gitung, salam sehat.
0: Yeah.
1: Jain yang ada di Erma Didi, salam sehat. Selamat. Ibu Anggra ini yang ada di Tareran, salam kompas berkati.
0: Iya. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam Ibu Els yang ada di

0: Ya, pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam untuk Anda yang tetap bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Oke, okay, saya informasikan bahwa jadwal Piala Dunia 2026 untuk Rabu sebentar ya. Oke, antara Prancis versus Spanyol yang akan berlaga di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Jadi siap-siap stamina, siap mata. Oke. Pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, silakan untuk Anda. Prosatu, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Ibu Iko.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Pak James
0: Winorangian. Iya, oke, Pak James Winorangian, seperti apa hari ini Pak James?
1: Seperti kemarin masih panas juga.
0: Masih panas
1: hari
0: juga.
1: Hari ini juga
0: ya.
1: Panas.
0: Oke, ya silakan ya. Pak James.
1: Ya, pertama-tama Pak James berterima kasih untuk suang ke Pak James ya. Ke telepon. Mau balas salam dulu.
0: Iya.
1: Selamat malam Pak Raiko yang di Desa Lelem.
0: Iya.
1: Ini salam dari Pak James di Winorangian untuk Pak Raiko. Semoga Pak Raiko dalam keadaan sehat.
0: Iya.
1: Dalam keadaan baik. Ya. Semua keluarga yang ada di Desa Lelem. Dan yang kedua yang ada di sana, di tepatnya di Girian.
0: Iya.
1: Ada Ibu Esther Lita. Selamat malam Ibu Esther Lita.
0: Iya.
1: Ini Pak James salam balik dari Winorangian. Untuk Ibu Esther Lita, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua keluarga yang ada di Girian sana.
0: Iya.
1: Dan yang terakhir, ada Jo Pak Sagai di Kota Bitung juga.
0: Iya.
1: Selamat malam Pak Sagai. Ini salam dari Pak James di Winorangian.
0: Iya.
1: Semoga Pak Sagai dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik bersama keluarga yang ada di Kota Bitung sana.
0: Iya.
1: Ini itu salam dari Pak James untuk Pak Sagai. Untuk Ibu Iga, selamat malam. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam Pak James yang ada di Winorangian ya. Oke, di luangannya Pak James. Oke, silakan 0821 9583508 Prosatu, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
2: Malam Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Pak Junaidi Ambon.
0: Oke, Pak Junaidi di Ambon. Kabar-kabari dari Ambon seperti apa, Pak Junaidi?
2: Kabar-kabar ya cerah ceria.
0: Cerah ceria. Oke, silakan Pak Junaidi.
2: Pertama beta menyapa untuk kembali ke terima kasih banyak dan diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Harapan sehat bersama keluarga. Beta mau menyapa dulu ada Ibu Elsie Makalisung.
0: Iya.
2: Ada Ibu Elsie Makalisung, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada Ibu siapa Agnes yang di Teling, selamat malam.
0: Iya.
2: Ibu Anggraini di Tarerang, selamat malam dan harapan sehat. Semoga diberkati Tuhan semua ya yang dapat salam dari Pak Junaidi.
0: Iya.
2: Itu dulu baiknya. Terima kasih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Oke, okay, untuk pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian Pak Junaidi yang ada di Ambon, oke. Okay? Yang ada di luar Manado dan sekitarnya juga. Gimana kabar-kabari untuk Anda? Boleh bergabung bersama kami. Jangan malu-malu ya, oke. Okay? Ya, Prosatu selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Esther Lita di Girian.
0: Oke, okay, Ibu Esther Lita di Girian. Oke, okay, silakan Ibu Esther Lita.
3: Oke, salam tentu pertama buat yang angkat telepon,
0: selamat
3: Ibu Ike, makasih nih sudah angkat telepon. Salam sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.
0: Iya.
3: Oke, lanjut kita mau menyapa yang barusan lewat, Terapi Pak James yang ada di Winorangian Tombatu.
0: Iya.
3: Ini salam balik, salam kompak, salam persahabatan selalu bersama keluarga. Semoga ada sehat-sehat. Oke, lanjut yang kedua ada Terapi Ibu Ani yang ada di Kota Mubagu, juga salam kompak, salam persahabatan selalu. Dan yang terakhir ada terampe Ibu Ros yang ada di Lelem. Itu coba Ike, makasih dan selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Ibu Esther Lita yang ada di Girian ya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Jadi yang lain menyusul di putaran berikutnya.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk suasana malam hari ini. Ya, dan kita ke putaran selanjutnya. Silakan untuk penelpon selanjutnya, oke. Ya, 082195835080 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami ya. Oke, silakan Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Ya. Dengan Bruri dari Jalan Kembang.
0: Oke, Bruri di Kembang. Oke, silakan Bruri.
1: Oke, pertama buat Ibu Ike tetap ya. Semangat dan tetap eksis di malam hari
0: ini. Ya, oke.
1: Lanjut, mustalam pertama. Ada Ibu Alke yang ada di Kota Temon. Selamat ya. Malam Ibu Alke sekeluarga. Mm-hmm. Ada Pak Raiko juga yang ada di Lailem. Selamat malam Pak Raiko. Harapan ada sehat-sehat.
0: Iya.
1: Itu aja dulu Ibu. Ya. Terima kasih banyak dan selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Bruri yang ada di Kembang. Di belakangnya Bruri. Oke, silakan di 082195835080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung malam hari ini dari luar daerah, dari mana saja ya. Jangan malu-malu bergabung bersama kami, apalagi Anda yang punya darah Manado, darah Kawanu, punya perasaan rindu ya daerah tercinta, apalagi Manado yang lagi berhari ulang tahun di hari ini. Mungkin Anda ingin sapa keluarga Anda atau orang-orang yang terkasih di Manado, silakan. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Sama Elis di Bitung.
0: Oke, Elis di Bitung ya. Oke, silakan.
2: Ya. Ya, yang pertama salam buat Om Baiker.
0: Ya.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Selalu semangat.
0: Iya, pastinya.
2: Dan terus diberkati Tuhan.
0: Amin, amin.
2: Sama keluarga yang
0: ada di rumah.
2: Oke. Okay. Spesial yang pertama.
0: Ya.
2: Salam buat Bu Mika yang ada di Leila.
0: Iya.
2: Salam pompa. Salam sehat bersama keluarga. Kedua, mau salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Grand Bitung.
0: Yeah.
2: Ketiga, salam buat Ibu Irmina yang ada di Sari Kelapa. Salam kompak juga, salam sehat selalu. Buat Mbak Ike, terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam untuk Elis yang ada di Bitung ya. Oke, di belakangnya Elis, silakan satu lagi 082195835080 ya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung. Selamat malam dan juga untuk Anda pencinta bola ya. Yang pasti sebentar lagi akan menjadi babak-babak yang sangat-sangat menegangkan ya. Oke, karena pertandingan semifinal final Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol akan berlangsung di Dallas Stadium Texas Amerika Serikat Rabu subuh pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Sebentar ya. Jadi Anda dapat mengikutinya lewat Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada yang suka posting bahwa ketika melaut pun mereka masih dapat mengikuti Piala Dunia, pertandingan Piala Dunia 2026 melalui RRI Pro 1 Manado. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Sefa di Winangun.
0: Ibu Sefa di Winangun. Oke, Ibu Sefa. Silakan Ibu Sefa.
3: Terima kasih buat Ibu Sefa.
0: Iya.
3: Salam kenal. Memberkati.
0: Iya, amin.
3: Salam buat yang baru lewat tadi, Eli. Salam kenal. Kedua, buat Pak Yos yang ada di Elma Didi, salam kenal.
0: Iya.
3: Yang ketiga buat Ibu Esther Lita.
0: Iya.
3: Salam kenal. Juga ada dalam keadaan sehat selalu.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Iya. Amin. Iya. Terima kasih. Ibu Sefa ya yang ada di Winangun, selamat malam juga. Oke, ya kami sampaikan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara, peringatan dini gelombang tinggi untuk tanggal 15 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai 18 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Siklon tropis Haisen di Laut Filipina Utara Papua bergerak ke arah utara. Pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara ke barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 sampai 25 knots. Kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi ya. Oke, demikian dua nomor bagus ABBA Fernando ada The Bee Gees To Love Somebody sudah hadir untuk Anda. Kita lanjut lagi ya. Oke, ke putaran berikutnya. Oke, silakan untuk Anda. Wah, terputus ya. Oke, dicoba kembali untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, ya, silakan untuk Anda pendengar yang masih ingin ikutan bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, tepatnya di hari Selasa 14 Juli 2026. Dan nantinya sebentar di pukul 3 Anda akan saksikan ya. Mengikuti Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol. Sudah ada yang sudah mulai saling. Ada orang bilang baku buli. Oke, mana yang mau menang ya? Oke, silakan untuk Anda. Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Iya.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: ya.
1: Ibu
0: Ica. Iya.
1: Dengan Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tomohonnya seperti apa, Ibu Sheni?
1: Tomohonnya panas tapi disertai angin.
0: Iya, sama tepoi. Juga, ya.
1: Iya. Seluruhnya ya.
0: Iya.
1: Iya, terong bersyukur aja ya, Ica.
0: Iya, oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya, silakan Ibu Sheni.
1: Okay,
0: seperti apa? Iya, oke, okay, silakan.
1: Ibu Ica, ini salam-salam sudah menumpuk, tapi
0: iya,
1: hanya tiga
0: okay.
1: Ya.
0: Mm.
1: Iya. Pertama Ibu Jenny mau ke Pakuwiri Utara, Ibu Lisa,
0: iya.
1: Terima kasih banyak ya, oleh-oleh yang hari Minggu yang
0: iya.
1: Sudah kita terima. Kebetulan ada jalan-jalan ke Mingsel, Pak.
0: Iya,
1: ya,
0: oke.
1: Okay. Jadi terima kasih besti-besti yang sudah memberi. Aduh, makasih Ibu Sheni.
0: Oke.
1: Aduh, banyak ini.
0: Iya.
1: Semoga Tuhan membalas berkat-berkat yang terindah ya, daerah Mingsel.
0: Iya.
1: Terus yang kedua ada Ibu Aurina di Tata Aran. Apa kabar? Ini salam dari Ibu Sheni ya. Tentunya bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Els di Makalisu, ini tuh salam ya, balik dari Ibu Sheni tentunya bersama keluarga.
0: Iya.
1: Yang lain-lain nanti besok ya, Ibu Ike.
0: Iya, oke.
1: Okay. Oke deh, buat Ibu Ike, selamat melanjutkan tugas.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan.
0: Iya, oke.
1: Okay.
0: Iya, amin, amin, amin. Iya. Oke, okay, terima kasih. Salam juga Ibu Sheni ya. Oke, okay. Ya, ya pasti kalau hati yang baik, hati yang bagus, pastinya ya diberkati Tuhan, oke? Okay? Iya, oke, okay. Silakan di belakangnya Ibu Sheni, 0821-9583-5080, oke, okay. Silakan untuk Anda, pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, oke? Okay? Ya, sementara waktu di studio kami pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Ada yang sudah siap-siap nobar, ada yang sudah siap-siap dengan segala pernak-perniknya, ada yang sudah siap-siap dengan biasanya dengan Dovoma juga, ya. Oke, okay. Ya silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, oke? Okay? Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat
0: iya.
2: Malam, Mbak
0: Ike. Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Acok di Bolmut.
0: Oke, Pak Acok di Bolmut. Oke, Pak Acok, langsung saja karena sudah ada perwakilan tadi Bolmut ya. Oke.
2: Spesial malam hari ini.
0: Iya.
2: Yang baru tadi, Ibu Natalia yang ada cuy-cuy, terima kasih. Itu salam yang baru lewat juga.
0: Iya.
2: Dan juga ada Toram T. Ibu Ani di Kota Mabagus.
0: Iya.
2: Selamat malam, Ibu Ani. Salam kompak, salam kesahabatan selalu. Dan yang terakhir ada seorang Ibu Ratna yang ada di sini.
0: Iya.
2: Kembali ke IJ yang bertugas. Terima
0: iya.
2: Kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Pak Acok yang ada di Bolmut ya. Oke, kita ke lagu ada Diana Nasution. Jangan biarkan ku sendiri. Selamat malam untuk Anda. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Christine Pajaitan, Tangan Tak Sampai.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 malam hari ini ya. Oke, silakan untuk Anda di 082195835080 untuk Anda ya yang masih ingin ikutan bergabung di Ruang Rindu. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat ya. Malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Pak Li di Tuminting.
0: Iya, oke. Okay. Ya, langsung saja Pak Li.
1: Oke, okay, tentu yang pertama buat Ibu Ike yang sedang bertugas. Soalnya Pak Li pe telepon. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia.
0: Iya, amin.
1: Diberkati Tuhan.
0: Iya, amin.
1: Mau salam tiga spesial malam hari ini. Ada Ibu Aurina yang berada di Tondano. Selamat malam Ibu Aurina. Apa kabar? Salam sehat selalu. Yang kedua, ada Ibu Nike di Leilem juga. Selamat malam Ibu Nike. Salam bahagia. Salam sehat selalu. Terakhir yang ketiga, ada Ibu Rosjo di Leilem juga. Selamat malam Ibu Ros. Salam sehat, salam persahabatan selalu. Kembali ke Ibu Ike yang sedang bertugas. Terima kasih dan selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Pak Li yang ada di Tuminting. Di belakangnya Pak Li, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan, silakan ya. Saya masih menunggu Anda, masih tetap memberikan kesempatan untuk Anda di 082195835080 untuk malam hari ini yang masih ingin ikutan ya. Oke, di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, manfaatkan waktu dan kesempatan yang kami hadirkan untuk Anda. Yang pasti yang penggemar bola ya sudah bersiap-siap malam hari ini karena besok hari sebentar ya, bukan besok hari lagi, sebentar di pukul 3 waktu Indonesia Tengah antara Prancis dan Spanyol ya. Oke. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Mbak Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Fiona Perkamil.
0: Oke, Fiona di Perkamil, silakan Fiona.
2: Terima kasih Mbak Ike sangka telepon. Iya. Berkati Tuhan bersama
0: amin.
2: Keluarga.
0: Amin.
2: Terus dalam tugas ya.
0: Iya, amin.
2: Salam Jo, ada Ibu Natali yang ada di Toli-Toli bersama keluarga. Ada Fatmawati Bitung, ada Beni Jo.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Ike, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Fiona yang ada di Perkamil. Di belakangnya Fiona, oke. Okay. Ya, silakan. Oke, okay, di belakangnya Fiona, saya masih menunggu di 082195835080 untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami ya. Oke, okay, iya. Oke, okay, ya selamat malam saja untuk Anda pendengar di mana saja berada ya. Oke, Anda yang masih tetap menjalankan tugas-tugas, menjalankan segala aktivitas Anda sampai malam hari ini. Oke, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan semuanya baik-baik saja. Ya, oke, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Halo.
3: Ibu Aurina.
0: Oke, Ibu Aurina, silakan. Iya.
3: Baru bangun, ada tidur sore.
0: Ibu Aurina langsung saja, Ibu Aurina. Kirimnya buat siapa?
3: Pertama-tama buat Ibu.
0: Iya.
3: Buat Ibu Ike.
0: Iya.
3: Terima kasih soalnya teleponnya Ibu Aurina.
0: Iya.
3: Terus. Semoga sehat
0: amin.
3: Selalu, bahagia selalu
0: ya.
3: Diberkati Tuhan
0: amin.
3: Bersama keluargaan
0: ya.
3: Kita sempat dengar cuma Ibu Sieni pertama buat Ibu Sieni. Terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina.
0: Iya.
3: Terus yang kedua, buat Pak Li di Tuminting.
0: Iya.
3: Terima kasih salamnya.
0: Iya.
3: Nih salam balik dari Ibu Aurina.
0: Mm-hmm.
3: Terus buat semua pendengar, fans, ini salam dari Ibu Aurina, tidak terkecuali ya.
0: Iya, oke. Okay.
3: Kembali ke Ibu Ike.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih.
0: Iya, oke.
3: Okay. Selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam Ibu Aurina. Oke, okay, satu lagi ya. Untuk putaran ini satu lagi silakan 082195835080 untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, okay, langsung saja. Ya. Oke. Okay. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, halo. Iya. Oke, kita langsung ke lagu ya. Oke, ada You Are dari Dolly Parton, kemudian Engelbert dengan Please Release Me.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Candle in the Wind yang sudah hadir untuk Anda dari England, artis yang sudah hadir untuk Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini di perjalanan Ruang Rindu untuk edisi 14 Juli 2026. Waktu sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di mana saja berada yang sudah ikutan bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kami masih tetap mengajak Anda untuk menikmati lagu-lagu pilihan hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti lagu-lagu yang akan menemani suasana Anda beristirahat atau juga menemani suasana Anda yang masih tetap beraktivitas sampai malam hari ini, bahkan sampai pagi hari ya. Dan jangan lupa untuk pukul 3 waktu Indonesia Tengah untuk Anda penggemar bola yang akan mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol langsung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, saya Ike Darsono Memuaya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya akan kembali untuk Anda satu jam ke depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran, "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Demikian lagu dari Utali Kumahua. Untuk apa lagi, sekaligus juga menutup kebersamaan kita di perjalanan Manado malam hari ini, tepatnya di hari Selasa 14 Juli 2026. Dan sebelum berlanjut, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia sebentar di pukul 3 waktu Indonesia Tengah antara Prancis versus Spanyol. Dan kami informasikan pendengar baru ya beberapa menit yang lalu pukul 23:49 waktu Indonesia Tengah terjadi gempa dengan magnitudo 6,2 di lokasi 5,34 lintang utara dan 125,06 bujur timur atau 198 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara di kedalaman 10 km. Dan pendengar, kami akan segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menantikan ataupun jelang pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Prancis.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Lebanon mengecam serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi dan menyatakan solidaritas penuh mereka dengan kerajaan tersebut. Disampaikan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam, menegaskan dukungannya terhadap hak Riyad untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi wilayah, warga negara, dan kepentingan negara sebagai bagian dari hak mereka yang sah untuk membela diri. Menurutnya, kelanjutan serangan itu menunjukkan niat untuk melemahkan berbagai upaya yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas di Teluk Persia. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusumadewi, mengaku bersyukur dapat meraih prestasi

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
9: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Lukas 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah, kami ulangi, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Demikian firman Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kata memberi berarti adalah sebuah pengorbanan. Ya. Kalau kita mau memberi untuk Tuhan, berarti harus yang terbaik, bukan tidak baik. Ada sering orang dalam perjalanan kehidupannya, ya, ketika dia boleh berhasil, ya, itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Itu merupakan berkat daripada Tuhan. Dan pertanyaannya, ketika berhasil, ketika sukses, apakah kita telah memberikan sepenuhnya untuk Tuhan? Atau kesuksesan itu kita merasa bahwa itu hasil usaha kita sendiri. Sehingga yang ada di pikiran kita, nantilah saya nanti akan mengambil waktu, ya, mungkin kemudian dan sebagainya. Padahal ketika kita mengalami kesuksesan, kita mengalami berkat daripada Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan. Dan tugas kita adalah memberikan yang terbaik dari apa yang kita alami dan kita terima daripada Tuhan. Kenapa ini saya katakan? Karena Daud mengungkapkan sendiri bagaimana dia sesungguhnya di hadapan Tuhan, bagaimana bangsanya di hadapan Tuhan. Daud mau mengungkapkan pujian ini sebagai tanda bukti semua karena Tuhan. Kesuksesannya, ya, kepemimpinannya, itu semua karena Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 13, sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Artinya, Daud merasakan apa yang dia alami, bangsanya yang alami adalah pemberian daripada Tuhan. Dan termasuk kesuksesan, termasuk apa yang mereka lakukan, itu juga dari Tuhan. Jadi, agak keliru kalau misalnya kita mau mengatakan semua yang kita lakukan dan kita kerjakan dengan baik dan berhasil, itu karena hasil usaha kita saja. Tetapi kita harus mengatakan lebih utama, ini karena pemberian Allah dan karena saya berupaya atau saya berusaha. Yang kedua, kalau kita katakan memberi yang terbaik kepada Tuhan, tidak hanya pada waktu kita berhasil, ya, atau kita sukses, tapi juga dalam sebuah proses kehidupan yang harus dilewati oleh setiap orang percaya. Kita harus mampu memberi yang terbaik. Kadang kita tidak tahan melewati sebuah proses kehidupan. Bahkan kita bisa menyerah pada keadaan. Padahal itulah kesempatan kita untuk sadar siapa diri kita. Bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Berarti kita harus menyerahkan totalitas hidup kita hanya kepada Tuhan. Sehingga proses itu kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, kecenderungan manusia adalah ketika kita tidak berdaya, baru kita mengingat Tuhan. Lantas saat kita ada dalam kebahagiaan, sukacita yang melimpah, kadang kita melupakan Tuhan. Hari ini kita diingatkan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan itu bagi Tuhan? Sudahkah pekerjaan kita melibatkan Tuhan? Sudahkah setiap upaya dan usaha kita melibatkan Tuhan? Sudahkah setiap pelayanan, pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kita, kita melibatkan Tuhan? Atau jangan-jangan kita menggunakan logika kita, cara kita berpikir semata, sehingga yang terjadi bukanlah penyertaan. Yang terjadi adalah kita tidak mampu melakukannya. Hari ini, ambil keputusan dan katakan, Tuhan, aku mau beri yang terbaik untuk Tuhan, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa untuk perenungan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Dan baik pendengar serta pemirsa kami, ya kita masuk di sesi interaktif untuk pagi ini ya. Baik di SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 0821-9583-5080 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik Pak Pendeta sembari menantikan untuk respon dari pendengar ya. Ini sesuai dengan tema, memberikan yang terbaik bagi Tuhan walaupun kadang ada dari sebagian kita mungkin suka hitung-hitungan dengan Tuhan ya. Bukan begitu ya Pak Pendeta ya. Ini
0: Betul.
1: apa makna dari tema ini Pak Pendeta sebenarnya?
0: Ya, jadi 1 Tamarik pasal 29 ayat 13 ya sampai 15 bacaan kita. Ya. Kalau kita bicara memberi yang terbaik bagi Tuhan dan Bu Mike mengatakan kadang kita manusia hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, itulah manusia yang kadang ketika dalam kondisi dan keadaan lemah, tak berdaya ataupun gagal, ya, kita mulai membanding-bandingkan atau mulai menghitung-hitung dengan Tuhan. Tuhan dulu dan kita rebekin yang terbaik, apa sekarang kita gagal? Ya. Tuhan dulu dan kita so kasih yang terbaik for Tuhan, ya, pelayanan kita luar biasa, tapi kenapa sekarang seolah-olah saya tidak diberkati? Ya. Sebenarnya itu adalah evaluasi, Bu Mai. Ya. Coba orang replay lagi, ya. Mungkin dulu ya, orang udah beri yang terbaik dan Tuhan berkati karena memang orang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Tapi sekarang kenapa tidak lagi? Karena mungkin orang sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan,
1: Ya,
0: aktivitas kita.
1: betul.
0: Tapi kita tidak punya waktu lagi dengan Tuhan. Ya. Jangan jangan pernah kita mengabaikan ya tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya punya kesaksian Bu Mai ketika akan dikukuhkan ya selesai studi untuk profesi konselor. Ya, dalam perjalanan itu lewat pesawat, pendeta pikir cuma pendeta yang baca Alkitab ya di pesawat. Ternyata ada seorang anak muda. Ya. Jadi dalam perjalanan itu dia baca Alkitab. Kita terharu. Ya. Makanya waktu kita tiba di satu tempat untuk transit, ya, kita kasih kesaksian itu lewat FB. Ya. Ini luar biasa. Ya. Ini bukan dalam rangka kalau torang baca Alkitab di pesawat supaya torang tidak hanya soal torang aman di pesawat, bukan. Karena itu sudah menjadi rutinitas, ya. Rutinitas boleh dikatakan berarti hari-hari kita membaca, tapi ada kualitas di dalamnya bahwa waktu kita pakai untuk ya, membaca Firman. Ya. Nah, torang lingkali kan nanti coba Mike dia terkira nanti orang kalau dia so sakit di rumah sakit kok ada Alkitab di
1: Ya,
0: atas kapal.
1: betul.
0: Ya, dia kon tanya, siapa itu supaya cepat baik? Kau ndak baca, nyanda. Ya, seolah-olah itu cuma menjadi satu benda yang magis ya.
1: Iya.
0: Padahal itu harus dibaca.
1: Formalitas.
0: Formalitas. Dibaca, tapi dipahami dan dilakukan. Tidak hanya kita paham, kita renungkan, tapi juga harus kita lakukan. Sama dengan firman hari ini, Mung Mai. Ya. Kita tidak hanya membaca dan merenungkan, tapi ini harus dipraktekkan. Jangan-jangan kita sendiri tidak melakukannya. Ini yang harus diingatkan. Makanya Daud ada banyak pengalaman, ada proses kehidupan. Siapa bilang Daud tidak berproses, Bu Mai? Ya. Dari mulai dari pemilihannya, dia sebenarnya tidak masuk hitungan menurut ayahnya dan saudara-saudaranya, karena dia memang kecil, ya. Tapi justru Tuhan melihat hati, bukan melihat paras, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Daud pernah dikejar oleh siapa? Saul ya.
1: Saul ya.
0: Ya, karena memang ketaatannya kepada Tuhan, tapi dia berlindung pada Tuhan. Tuhanlah gunung batu, kota benteng. Ya, dua kali sebenarnya kesempatan kalau Daud mau untuk melakukan itu kepada Saul, tapi dia tidak melakukannya karena dia tahu bahwa Saul itu adalah hamba yang diberkati, diurapi dan dia bukan hak untuk melakukan itu, membalas tidak. Dia tahu ada Tuhan yang akan membalas. Dan yang ketiga, memang Daud pernah gagal, ya. Jadi bukan berarti kita orang percaya lantas kita tidak punya kekurangan. Ada. Tapi pada waktu Daud gagal, dia punya kekurangan, dia bertobat, dia merubah kehidupannya. Ya, sering orang kalau orang gagal, orang anggap bahwa itu penghukuman daripada Tuhan dan kita tidak mau berubah, sudah juga memang sebegini kita. Jangan. Rubah hidup kita. Kita memang tidak sempurna. Kita manusia biasa yang penuh kekurangan. Dan karena itu perlu ada perubahan hidup. Dan kalau kita mau merubah, pertobatan kita itu harus sungguh-sungguh nyata dalam tindakan kita selanjutnya. Jangan terus bilang bertobat hari ini, mar besok tembak yang
1: Besok
0: ulang.
1: ulang, ya betul.
0: Iya. Ya, asyik kau telah mau mengampuni. Nah, ya. Tetap pengumuman itu berlaku dalam kehidupan kita. Banyak kali orang menganggap bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Padahal kita lupa. Ada yang torong debeking, yang torong selupa. Ya. Tapi penghukuman itu tetap berlaku dalam kehidupan kita. Nah, makanya ketika sekarang kita dengar firman ini, dan kita pernah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, tugas kita adalah berubah. Ya. Kalau pertanyaan pendeta, kalau misalnya kita bertobat, Tuhan mau mengasihi, iyalah, betul. Yang penting itu orang sungguh-sungguh, jangan munafik. Ya, hanya di depan manusia, ya, supaya kelihatan suci, padahal bantuan tidak, ya, harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, biar orang yang tidak lihat apa-apa, orang sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan, tidak masalah. Kan ini perlu klarifikasi, Bung Mike, ya. Five, guys, ya saya sudah bertobat hari ini, guys, itu tidak perlu. Tapi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ini penting. Ya.
1: Oke, baik. Ya, sekali lagi pendengar dan pemirsa silakan ya untuk sesi interaktif pagi ini. Kami kasih kesempatan untuk Anda ya di line telepon SMS WhatsApp 0821-9583-5080. Ya, lewat perenungan firman Tuhan kita untuk pagi hari ini ya. Dari 1 Tawarik 29
0: ayat 13
1: ya,
0: sampai 15
1: ayat
0: ya.
1: 13 sampai 15. Ya,
0: Ya.
1: 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 15. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, Pak Pendeta mungkin ada juga yang bertanya-tanya ini kalau sesuai dengan tema kita, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Selain
0: Ya.
1: harta, apalagi yang perlu kita persembahkan untuk Tuhan?
0: Iya. Sebenarnya yang paling terpenting, Bung Mike, adalah bukan sesuatu yang kelihatan, ya. Tetapi hidup kita yang sungguh-sungguh, ya. Kalau bicara soal hidup kan ini bukan bicara soal fisik saja, tapi soal karakter, ya. Ya, ada orang fisiknya luar biasa, tapi kalau karakternya tidak baik, gimana? Ya. Orang menganggap bahwa pengetahuan itu penting, ya. Tarannya, IQ-nya. Saya mau katakan bukan mengabaikan itu. Silakan, ya. Kita boleh pintar, tapi karakter kita juga, attitude-nya kita juga harus baik. Ya.
1: Tuh.
0: Karena misalnya perusahaan atau industri atau tempat-tempat di mana mau menerima orang untuk bekerja, ini dinilainya bukan hanya kepintaran. Kalau orang hanya pintar di sini, Bung Mai, ya, oke. Tapi terus perlakuan kita, kelakuan kita, karakter kita. Karena kan kita akan berhadapan dengan orang lain, bukan dengan robot atau komputer.
1: Iya,
0: Ya.
1: betul.
0: Betul. Misalnya kita harus melaksanakan tugas administratif, ya. Kita jago semua Word, Excel, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang pakai aplikasi AI, ya, dan lain sebagainya. Kita paling pintar. Tapi karakter kita juga menghormati orang lain, ya. Bagaimana kita menghargai orang lain? Bagaimana kita menempatkan posisi kita, cara kita berkata, ya, yang sopan, ya. Cara kita menyapa, ya. Bayangkan kalau misalnya orang ada bos kontrol panggil, "Hei, bos, ngana?" Ah, ini tidak baik. Padahal pinter, ya. Ya. Tapi mungkin, ya, kalau kita punya pimpinan, ya, mungkin orang lebih tua dari beliau. Tapi perhatikan orang harus panggil namanya.
1: Iya, betul.
0: Ya, kebiasaan orang-orang Manado karena mungkin anggap sahabat kita atau pimpinan kita itu
1: Sudah akrab mungkin.
0: akrab gitu ya, atau orang lebih tua dari dia, ya, orang adik kok dianya apa-apa panggil nama, padahal sebenarnya tidak, ya. Ada banyak contoh sama Bung Mike, ya. Orang lebih tua dari Pak Pendeta. Tapi karena saya bukan berarti supaya mereka menghormati saya juga, bukan. Tapi karena memang sudah menjadi karakter kita, ya. Bagaimana kita menghormati orang yang
1: Lebih
0: lebih tua.
1: tua,
0: Iya,
1: betul.
0: dari kita. Ya, itu penting dalam sebuah pekerjaan. Begitu juga dalam sebuah pelayanan. Ya. Ya, kadang dalam pelayanan ada juga sih Bung Mike yang mungkin menganggap karena senior, ya, kemudian ada yang junior, congana angka itu atau congana lia ini, nah, ini kata-kata ini kan tidak pas sebenarnya, tapi
1: Seenaknya ya.
0: Iya, tapi coba kalau misalnya minta tolong, ya misalnya diaken, penatua atau pendeta, maaf Pak Pendeta, minta tolong nih ini lihat. Gitu. Nah, kadang ada keceplos juga ya orang untuk mengungkapkan dengan dianggap mungkin itu biasa buat dirinya, tapi orang lain yang mendengar agak berbeda ya perasaannya. Jadi hal ini perlu Bumai, kita lihat ya bahwa tidak hanya pengetahuan kita, tapi attitude kita ya, karakter kita juga itu penting dalam setiap aktivitas, dalam setiap
1: Karakter ya.
0: ya maupun dalam tanggung jawab. Di rumah juga seperti itu ya. Harus dimulai dari keluarga. Ya. Ya, saling menghormati suami istri, contoh ya. Ya kan memang ada nama, tapi baiknya mungkin ada panggilan sayang-sayang,
1: Panggilan
0: maaf
1: khusus ya.
0: papa gitu ya atau beb gitu ya. Anak-anak muda sekarang oh belum belum jadi so ayamnya. Ya. Padahal kan berbeda gitu ya ketika kita sudah berkeluarga. Ya, begitu Bu Main.
1: Oke, baik. Sekali lagi pendengar dan pemirsa ya, kami buka untuk sesi interaktif pagi ini. Ya, baik di SMS, WhatsApp, line telepon 082195835080 ataupun Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 15 dengan tema memberi yang terbaik bagi Tuhan. Oke, sudah ada respon dari penelpon kita. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mamna.
2: Bu Michael.
1: Iya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Shalom.
1: Damai di hati.
2: Iya, selamat pagi Bapak Pendeta Dr. Alfred Saleno.
1: Iya.
0: Selamat pagi, Mamna.
2: Ya, beri yang terbaik ya.
1: Betul.
2: Tadi Pak Pendeta seuraikan, sebenarnya beri yang terbaik itu bukan cuma doi. Tetapi banyak hal dalam torang kehidupan, kan? Termasuk torang karakter. Ya, kalau ada karakter Kristus,
0: yes,
2: pasti mau tercermin dalam torang kehidupan.
0: Betul.
2: Ya. Memberikan tanggapan juga kepada orang lain, memberi seperti contoh Pak Pendeta, saya tidak bisa memberikan uang kepada teman-teman saya, tetapi saya memberikan nasihat, saya berikan support, saya berikan semangat. Apakah itu bagian juga pemberian saya buat Tuhan lewat orang tersebut? Dan kadang-kadang orang bisa begini Pak Pendeta, aduh, bukan main ini orang ini, Gang. Bapangge, baru Bapak Pendeta bilang tadi, kurang bilang ngana. Toh, ngana. Padahal dia itu orang kasihan, umpama contoh, dia pejabat, kurang panggil di penama. Ngana Michael. Padahal sebenarnya dia mesti panggil Bapak. Ayo Bapak Michael, apa kabar? Nah, tetapi orang Manado kayaknya seperti itu kah? Atau bagaimana? Atau karakternya? Nah, supaya ini radio RRI ini dapat memberikan penjelasan supaya orang-orang Manado ya Sulawesi Utara ada karakter yang baik yang memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat orang sekitar kita ya, apalagi lewat lewat orang keluarga suami istri. Lupa tadi Pak Pendeta bilang baku pangge, ada pertama baku pangge lagi Pak Pendeta, pace pace, masa dia ke suami dia panggil pace. Kan lain mesti panggil papa
1: pace
2: atau
1: mace
2: papi. Ya, ini pace yang mace. Kita bilang, aduh, kalau kita kasih yang bilang, no, jangan panggil begitu. Aduh, nganepe suami, do, ada do, orang dah hargai-hargai, kalau di depan orang nganepe panggil begitu. Kira-kira bagaimana ini, Pak Pendeta, ini? Karakter begini bagaimana ini? Bisa dijelaskan. Terima kasih.
1: Baik.
2: Shalom.
1: Iya. Terima kasih, Mamna yang ada di Banjar, ya. Oke, mungkin langsung dijawab ini Pak Pendeta, silakan.
0: Iya, jadi memang dalam hidup kita harus nampak karakter Kristus ya, itu paling penting. Kalau kita orang percaya ya, ya, karena kan orang bisa melihat Kristus dari cara hidup kita, cara kita berkata, cara kita menghormati orang lain. Nah, ya, dan Yesus itu sangat menghargai siapa saja. Ya, Dan karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita harus mampu menunjukkan yang terbaik. Ya.
1: Betul.
0: Tidak hanya dari perkataan kita. Makanya Pak Pendeta bilang firman ini bukan hanya untuk yang mendengar, tapi juga untuk Pak Pendeta dan keluarga. Makanya memang ini sangat penting buat kita, untuk kita renungkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal memberi yang terbaik tadi. Apakah support kepada orang lain itu juga adalah bagian daripada memberi yang terbaik? Iya, betul. Karena tidak semua orang yang bisa memberi nasihat. Ya. Ya. Pada waktu ada orang dalam kondisi keadaan terpuruk, ya, kadang orang minta, so bingung mau baking apa. Ya, apalagi misalnya dia dalam trauma atau stres berat. Ya. Kalau orang stres berat, apakah cukup kalau misalnya kita bilang sudah bawa Jo dia ke tempat healing misalnya jalan-jalan ya. Ya, jalan-jalan tapi mungkin ada orang yang bisa support dia ya. Ya, caranya bagaimana? Mungkin berbagi pengalaman ya. Kalau cuma pengalaman ini kecil ya, kita pernah mengalami pengalaman yang lebih menyakitkan dari sini. Oh iyo, nah, mungkin kan dia langsung respon. Oh iyo, bagaimana itu? Ya, kalau sekarang rasa seperti ini, ya kita lebih parah dari ini. Bahkan kita sampai masuk rumah sakit loh karena ingat-ingat ini. Terus apa di jalan keluar? Di jalan keluar ya kita berdoa pada Tuhan dan kita serahkan totalitas tapi kehidupan dan kita harus punya semangat. Ya. Yang gembira adalah obat. Oh iyo Kang, iyo daripada kita cuma pikir-pikir begini lagi mau stres, iyo kita semesti makan kembali ini, kita semesti makan banyak ya, kemudian kita mesti minum air putih banyak ya, dan kita semesti jalan ini hidup. Karena kutip ternyata kalau kita pikir-pikir ini hidup tetap berjalan bukannya enggak ya,
1: Iya,
0: ini waktu
1: betul.
0: terang, bukan
1: Hidup
0: berhenti.
1: terus berjalan.
0: Iya ya, harus berjalan dan kita, bukan akhirnya dari nasihat kita ya, justru itu menjadi semangat buat dia. Itu contoh Mamna. Ya, jadi kalau Mamna tidak bisa memberikan secara materi, ya, orang juga bisa memberikan dengan doa, ya, mendukung setiap sahabat kita dengan doa, ya. Doa itu ya tanpa orang sadari betapa penting dalam hidup kita, ya. Makanya Pak Pendeta kemana-mana mengenai contoh ya, kalau ibadah saya harus bawa keluarga, istri dan anak-anak. Kenapa? Karena bagi saya mereka sangat penting, tidak hanya supporting ya untuk Pak Pendeta karena menemani dalam sebuah perjalanan, bukan, tapi mereka juga akan mendukung Pak Pendeta dalam doa. Dan ini penting karena sebuah perjalanan berhasil bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan yang memberikan itu, dan juga ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang support kita. Ini penting ya.
1: Betul-betul.
0: Makanya Pak Pendeta kalau sama mulai ibadah, Pak Pendeta aja kasih tahu ya. Ya, bantu doa selama proses jalannya ibadah, dorong saya jadi tiang doa dalam keluarga. Nah ini penting support kita. Jadi memberi yang terbaik bagi Tuhan, ya bukan hanya soal kita memberi apa yang kita miliki, misalnya harta, ya kalau kita membagi berkat dengan orang lain, tapi juga hidup kita harus diberi. Ya, Roma pasal 12 jelas ya, persembahan yang hidup adalah dan yang benar orang pikir kehidupan setiap hari, ya.
1: Betul.
0: Itu Bung Mai
1: okay.
0: yang boleh menjawab pertanyaan daripada Mam.
1: Baik, demikian ya Mamna yang ada di Banjar ya untuk jawabannya. Ya, kalau masih ada untuk yang sesi terakhir ya, kami kasih kesempatan di line SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 0821-9583-5080. Oke. Baik, Pak Pendeta, segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Nah, bagaimana agar kita bisa mengelola dengan baik agar apa yang kita miliki ini bisa menjadi persembahan yang layak bagi Tuhan?
0: Oh, keren sekali. Mantap sekali pertanyaan Bung. Iya. Nah, kadang orang salah gunakan itu berkat ya. Tapi sebelum itu saya lupa tadi ada Mamna bilang orang kata-kata Tora orang Manado ya.
1: Oh iya. Panggilan kadang nama ya.
0: Panggilan nama atau
1: betul.
0: Langsung menyebutkan ya. Sekalipun mungkin orang orang Manado ya, ada bahasanya yang orang rasa itu mungkin kasar ya.
1: Iya.
0: Ya. Kalau orang menggunakan bahasa itu. Jadi berarti harus ada perubahan. Ya, kalau orang tahu misalnya kan ya tidak semua orang yang bisa memahami kita, gitu ya. Ya, tidak semua orang yang harus dapat memahami kita. Misalnya kalau tolong sesama orang Manado, it's okay, ya. Artinya mungkin tolong somangarti ini bahasa ini maksudnya bapak atau ibu, ya. Tapi kalau orang luar
1: Iya,
0: memang
1: mungkin
0: agak
1: betul.
0: agak berbeda ya, iya. Kalau misalnya dan bagi saya sih sebenarnya menyebutkan ngananya tidak pas nih. Walaupun kita orang Manado, Umay. Iya, dapat rasanya nyenda enak dan ya. Nah, mungkin kalau bapak atau ibu lebih pas gitu, ya. Nah, kalau mungkin orang bersahabat, ya. Ya, lain kali kan jatah ceplos begini. Ngana dari mana? Ya. Karena memang bahasa kita. Ya, kalau mungkin di daerah tertentu, kamu dari mana? Ya. Ya. Atau lain kali ada tuh situ dari mana ya, jadi memang tergantung pembawaan kita ya, dan tergantung kepada siapa kita mengucapkan, dan ini penting ya, apalagi tadi sudah disebutkan soal pejabat ya, kalau misalnya kata dia pejabat publik ya, berarti nggak mungkin ngatur orang hey hey hey
1: Iya,
0: atau
1: betul.
0: om om om, nggak mungkin ya. Ya mungkin kita lebih pantas kalau kita menyebutkan bapak atau ibu ya, sekalipun itu orang kenal sekali ya,
1: Iya.
0: ya itu orang berteman, tapi kalau di hadapan banyak orang mungkin kita harus menyebutkan bapak atau ibu, atau kalau mungkin dia punya jabatan ya, ya orang sebutkan saja ya mungkin jabatannya ya, supaya akan lebih lebih pas ya ketika kita menyebutkan di waktu-waktu itu. Nah, itu catatan untuk tambahan buat Mamna, dan kemudian pertanyaan Mike ya, bagaimana supaya kita memberikan yang terbaik, mengelola dengan apa yang orang miliki ya, yang kadang ini Bung Mike, kalau orang sodapa sesuatu yang wow ya, yang besar ya, yang banyak ya, nah kadang ini orang jangan lupa itu dari siapa, padahal kan jelas sekali ya bacaan kita tadi, dan Bung Mike sudah menyampaikan itu semua dari Tuhan, itu pemberian daripada Tuhan. No, kalau dari Tuhan yang DP pemilik, Bung Mike, lantas apa yang terus membahas sombong akan?
1: Betul,
0: Semua ini Tuhan punya.
1: Tuhan punya ya.
0: Termasuk jabatan, kedudukan, kehormatan, itu dari Tuhan. Bayangkan kalau Daud mengungkapkan itu, Bung Mike, di ayat yang ke-14, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Torang kasih, Pak Tuhan, martu persembahan yang tonda kasih itu dari Tuhan.
1: Iya,
0: Itu loh
1: betul.
0: maksudnya yang orang miliki sekarang, jabatan, popularitas, harta.

0: sampai kita lupa. Padahal kenapa sih kalau kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita, apakah tidak cukup? Ya, bukankah Tuhan memelihara hidup kita? Bahkan dalam Alkitab jelas kita lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit itu murah sekali loh, Bumai. Tapi pelihara, artinya yang dianggap murah, yang dianggap kecil, asitot dianggap berharga oleh.
1: Berharga,
0: Iya,
1: betul.
0: apalagi torang. Makanya kalau torang kembali kepada Alkitab dikatakan kita ini imago Dei, gambar Allah. Ya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti apa? Spesial, ya. Dan kalau kita spesial berarti Tuhan tidak akan biarkan hidup kita. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, no kenapa dan kalau kita spesial, kapan kita susah? Kapan kita miskin? Ya, tunggu dulu. Ya, kita jangan cepat protes Pak Tuhan. Atau apalagi membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lihat dulu, jangan-jangan kemiskinan kita karena kita sendiri yang melakukannya. Karena kita tidak mau berusaha. Ya,
1: Oke.
0: ya kalau kalau orang terlahir dari keluarga yang sederhana, ya puji Tuhan. Mumai, Pak Pendeta juga bukan lahir dari keluarga orang kaya, bukan? Ya, saya lahir dari keluarga yang sederhana. Papa saya adalah seorang tukang bangunan. Mama saya adalah ibu rumah tangga. Tapi saya tidak pernah mengatakan, Tuhan, aku menyesal lahir dari keluarga ini. Tidak. Justru saya bahagia, bangga. Karena lahir dari keluarga ini membuat saya berproses dalam hidup. Ya, pagi-pagi mesti bangun. Kemudian ditimba air jauh. Karena memang orang tempat timba air dekat telaga-telaga. Dan itu diproses oleh Tuhan. Ya.
1: Baik.
0: Kenapa? Karena dari situlah orang belajar bagaimana menghormati dan menghargai hidup. Coba bayangkan, ya, kehidupan saya misalnya, saya lahir dari keluarga yang boleh dikatakan mungkin berbeda, ya. Ya bisa saja proses ini tidak saya lewati. Makanya kalau ada orang bilang begini, buah jatuh tidak jauh
1: Jauh dari
0: dari
1: pohonnya.
0: apa pendeta ini DP pohon tanam di pinggir kuala, ya. Jujur maaf ya, Pak Pendeta P. Papa, ya walaupun dia sudah almarhum, tapi dia berubah sebelum dia meninggal, dia kostor 23 tahun, ya. Dia peminum dulu, ya, perokok. Tapi setelah lagi dia bertobat, dia berubah, dan kehidupannya dia serahkan untuk Tuhan. 23 tahun jadi kostor. Tapi Pak Pendeta tidak peminum dan tidak perokok. Jadi kalau ada yang bilang begini, buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Berarti ini tuh pohon yang tanam di pinggir kuala. Waktu DP ciri tuh buah, anyor. Artinya kan yang sama dengan apa yang Papa lakukan, gitu
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kehidupan kita sama dengan orang tua kita, berbeda. Kan hidup
1: Tergantung
0: ini kan
1: pribadi
0: pilihan.
1: masing-masing.
0: Iya, betul, Bung Mai.
1: Oke.
0: Jadi ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan ini, ya tolong jalani nih kehidupan. Ya. Jadi jangan menyalahkan Tuhan bilang, lu kapan tapi susah, Kang. Ya, karena tolong mau berusaha.
1: Tidak mau
0: Coba tolong
1: berusaha.
0: berusaha, pasti Tuhan akan
1: Buka
0: berkati.
1: jalan, iya,
0: Iya, Tuhan
1: betul.
0: buka jalan dari nol. Iya, Tuhan sumber usaha. Jangan kaget kalau Tuhan bawa orang, misalnya anak tukang sayur atau anak pekerja, misalnya selokan. Kenapa tiba-tiba orang dipromosikan jadi orang yang hebat? Karena dari situ orang belajar itu, Bung Mai. Ya.
1: Oke, baik. Baik, waktu kita tinggal 4 menit ini.
0: Oh iya.
1: Ya. Jadi mohon maaf ya untuk respon yang lain tidak dapat kami baca lagi ini ya. Tapi ini dari Ibu Rita di Kawangkoan, mohon topangan doa untuk semua orang hari ini agar tidak mengalami keputusasaan,
0: Ya.
1: kekecewaan. Oke, dan mungkin Pak Pendeta mengakhiri perenungan kita ya untuk pagi hari ini. Apa pesan yang bisa diambil dari perenungan kita dan ditutup dengan doa? Silakan.
0: Baik, pesannya sederhana, ya, bergantung hidup kita hanya pada Tuhan dan lakukan kehendaknya. Kalau bergantung pada Tuhan dan lakukan kehendaknya, berarti orang mesti hidup benar,
1: Hidup
0: ya.
1: benar.
0: Kalau sekarang kita masih dalam kekurangan, berubah dan kita serahkan hidup ini, nanti Tuhan yang akan menolong perjalanan hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita apapun yang kita alami. Kalau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan
1: Iya.
0: memberkati.
1: Oke.
0: Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Betapa mulia dan agunglah namamu kekal selamanya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami boleh ditegur oleh firman-Mu. Engkau menolong kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati terus Radio Republik Indonesia. pimpinan keren-kerewat.

0: bahkan para kru, cara khusus hambamu Bung Michael Chia, bersama dengan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan tim yang bertugas hari ini diberkati Tuhan. Biar semuanya kami ada dalam kendali dan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Mulai dari pemerintah pusat, daerah Sulawesi Utara, kabupaten kota, bahkan kota Manado yang pada kemarin hari baru merayakan ulang tahun yang ke-403. Tuhan berkati kota kami, lindungi dengan kuasa-Mu. Para pemimpin bangsa kami ada dalam berkat Tuhan. Tapi juga kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, dimanapun berada, Tuhan menolong untuk pemberitaan-pemberitaan firman dimanapun terus dikumandangkan. Semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, berubah, bertobat, dan hidup dalam kebenaran. Dan oleh karena kasih-Mu kami diselamatkan, dan hidup kami benar-benar ada dalam berkat Tuhan. Bapa diberkati mereka yang sudah terhubung lewat WA, kanal YouTube, maupun lewat telepon Mamna, Ibu Rita di Kawangkoan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun berada. Sekalipun kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami percaya Tuhan memberkati mereka. Bahkan kami juga mau berdoa, Tuhan memberkati Bapak Yance Lamonge, Ibu Foni, Mama Hani, keluarga Lamonge Tondo diberkati oleh Tuhan, tapi juga memberkati Ibu Welmin Tamengendal, Bapak Yunus Panggemona, Oma Sumampo Putong, Bapak Boy dan Anak Ruli, Bapak Adung, Ibu Poluan, Lansia Abram, Sari Sentra. Bahkan Tuhan memberkati keberadaan kehidupan daripada mereka yang sakit dimanapun mereka pergi dan berada. Saat mereka berobat ataupun saat ini mereka dalam kelemahan di rumah, bahkan secara khusus di rumah sakit, Bapak John Lamera, Tuhan jama dan beri pemulihan dan kesembuhan. Makasih banyak Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan juga menolong dan memberkati orang tua Bapak Franky Panelewing, Ibu, orang tua dari Ibu Usia Tumenggol, dalam kasih dan anugerah-Mu. Tuhan memberkati kami, ini dan selamanya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa kami. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya ya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta baik tugas, pekerjaan, dan bersama keluarga. Amin. Dan baik pendengar serta pemirsa, ya dengan demikian berakhir sudah untuk Mutiara pagi hari ini. Saya Maki yang bertugas bersama seluruh kabar kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hingga Juli 2026, sebanyak 6,8 juta warga melakukan registrasi kartu SIM menggunakan metode verifikasi biometrik, memverifikasi identitas menggunakan sistem pengenalan wajah saat hendak mengaktifkan nomor seluler. Mutia juga mengatakan penerapan metode verifikasi berbasis data biometrik dalam registrasi kartu SIM ditujukan untuk meningkatkan keamanan data identitas warga dan mendukung pencegahan penyalahgunaan data pribadi untuk tindak kejahatan digital yang sering terjadi di sekitar kita.
1: Info Pro 2 FM.
0: See You Twice dikabarkan belum memperpanjang kontrak dengan JYP. Anggota grup K-pop Twice, Jisoo, dikabarkan belum tentu memperpanjang kontrak dengan JYP Entertainment, namun agensi menyatakan perpanjangan kontrak masih dalam pembahasan. Menurut siaran dari Shompee, dari Korea Jongpal Daily, di hari Selasa waktu setempat, kabar tersebut muncul usai sebuah media setempat melaporkan bahwa Jisoo akan meninggalkan JYP Entertainment setelah bernaung di bawah agensi tersebut selama 11 tahun, namun akan tetap berpartisipasi dalam aktivitas grup Twice. Perwakilan JYP Entertainment menanggapi kabar tersebut bahwa masih dalam proses kontrak. Segitu aja dulu untuk Info Pro 2 FM kali ini dan semua informasi lebih lengkap bisa kamu baca di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi.
0: Kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

teman terbaik kamu, The Ones Coming From Rihanna, Kiss It Better. Dan kalau dengerin lagu ini, langsung kayak notice aja gitu ya, diri kita ini setelah sekian lama gak pernah ngeliatin penampilannya Rihanna di atas panggung, tiba-tiba dia muncul sebagai salah satu persembahan spesial dari Jay-Z ke penggemarnya. Karena kita tahu sendiri, selama 3 hari belakangan ini tuh penggemarnya Jay-Z ngumpul semua jadi Yankee Stadium untuk menyaksikan konsernya dia untuk merayakan 30 tahun album debut dari Jay-Z. Dan memang 2 hari sebelumnya gitu ya, ada nama-nama yang sudah mampir di panggungnya Jay-Z sebagai hadiah untuk penggemar. Kalau gak salah kemarin ada Usher, terus juga Pharrell Williams, Steven Tyler, Swiss Beats, dan salah satunya yang paling menggemparkan adalah Rihanna. Karena di antara semua nama-nama tersebut ya, kemunculan Rihanna tuh jadi kayak salah satu kejutan terbesar, dan semua orang tuh gak expect kalau bisa bertemu dengan The Queen Rihanna di panggung segede itu. Karena memang kalau kita flashback ya ke 2000-an, Jay-Z tuh banyak kolaborasi juga sama si Rihanna untuk single-single yang juga cukup nge-hits. Dan ngeliatin dia dengan apa ya, semangatnya Rihanna pada saat itu tuh bikin kita semua, apalagi kamu gen milenial, pasti kayak kembali ke masa lalu yang sangat-sangat membahagiakan. Karena dulu tuh kayak radio-radio pasti akan muterin gak jauh-jauh lagu-lagu yang Beyonce, Jay-Z, termasuk Rihanna, single kolaborasi mereka di Umbrella, yang menurut aku tuh kayak wih, the best banget. Jadi aku juga walaupun gak nonton langsung konsernya Jay-Z ya kan, tapi ngeliatin viti-viti yang ada di media sosial tuh ngerasa kayak kangen banget. Mudah-mudahan lah ya, dengan kembalinya Rihanna di atas panggung, walaupun panggungnya Jay-Z, tapi mudah-mudahan dia punya kabar bahagia untuk kita semua, khususnya kamu juga ya yang ada di Indonesia. Siapa tahu dia bakalan mampir bikin konser.

rumah bawa tumbler isi air putih biar terhidrasi ya. Mengingat memang cuaca ini kayaknya bakalan stabil dengan panas terus gitu. Tapi nanti kita bakalan pantau dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara. Cuman kalau ngomongin masalah BMKG, kita baru dapat notifikasi juga gitu bahwa ternyata di Sangihe ya, Sulawesi Utara, ini baru terjadi gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo. Dan syukur alhamdulillahnya gitu teman Pro 2 ya, gak bakalan memicu tsunami. Biasanya sih kerasa sampai sini, atau mungkin pergerakannya agak kurang heboh sehingga kita di Manado aman-aman aja. Biasanya kalau ada gempa di Sangihe itu kita juga ngerasain gitu ya. Atau mungkin Kyle sempat merasakan. Nanti kasih kabar ke Dewi ya. Kali aja aku yang gak ngeh gitu, saking hektiknya tadi menonton siaran langsung Piala Dunia antara Perancis dan juga Spanyol. Anyway, aku bakal balik lagi. Nanti bakalan muterin requestan semua teman Pro 2. Usahakan request secepatnya. Jangan sampai kamu nyesel karena gak dengerin lagu requestan kamu di Pro 2 FM.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

paling tergalau Selena Grace Wicci dengan Dirianta, sumpah mati. Yang sempat nonton Idol adalah penggemar setia Idol pastinya tahu gitu ya perjuangan mereka semua. Tapi aku tuh agak-agak aneh gitu sama Indonesian Idol belakangan ini, semenjak generasinya Siva Magnolia, terus Lyodra gitu ya, Tiara Andini, mereka tuh kalau udah lolos, udah jadi alumni, pasti bakalan dibikin nih tiga besar ini satu lagu dengan versi yang beda-beda gitu. Jadi suka ngebanding-bandingin gitu ya lagu sama nyanyian mereka. Tapi ya di luar daripada itu semua, menurut aku kayak mereka sepertinya sih bakalan jadi bintang-bintang besar. Terbukti dari single-single yang mereka rilis belakangan ini juga pendengarnya banyak banget ya. Termasuk untuk kamu juga yang mungkin lagi ngefans banget sama salah satu penyanyinya, kalau masuk playlist bakalan diputerin ya. Sama kayak Zikri yang hari ini pengen dengerin lagunya Tulus Teh Hijau, boleh, nanti aku puterin ya. Untuk kamu yang sepertinya lagi menikmati suasana hampa dalam hati, aduh galau. Sudahlah ya, kalau mau ngomongin masalah perasaan hati pagi-pagi begini bakalan jadi baper banget gak sih teman Pro 2? Mending kita nikmatin aja satu lagu dari Tulus Teh Hijau spesial untuk kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Thank you.

0: Aduh, Akbar, pe berisik. Pe banyak lagi di pe asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok toh orang? Lagian juga kalau ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian ngana nyanda takut soh pakai knalpot racing, kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.